bikin lawar ya, bikin urutan, terus apa lagi ya, jukut balung. Nah, ini ada satu masakan yang mungkin fans Gema Vertikal belum pernah memasak resep ini ya. Jadi kali ini Yuli akan mengajak Anda untuk memasak tum nangka khas Bali. Nah, fans Gema Merdeka, biasanya kalau kita bikin tum ya, tum daging ya. Nah, sekarang Yuli mau mengajak Anda untuk memasak tum nangka Bali ya. Nah, fans Gema Merdeka, tum nangka khas Bali ini adalah sajian nangka muda lezat yang dicampur dengan daging itu dicincang ya, terus dibumbui dengan racikan bumbu genap Bali, dibungkus daun pisang dan dikukus hingga matang. Nah, hidangan ini kaya akan rempah, gurih dan beraroma harum yang khas.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren Aryo ku cinta caramu ya sudah dilahirkan untuk Anda dan fans setia Gema Merdeka seperti yang sudah Hilya janjikan tadi ya. Kali ini kita masak tum nangka kas

0: Cabai rawit ini disesuaikan dengan selera. Kalau mau pedas, banyakin ya, sekilo juga boleh. Nah, kalau nggak suka pedas, ya disesuaikan lah ya. Terus ada 2 cm kencur, ada 2 cm kunyit, ini dibakar sebentar saja. Ada 1 cm jahe, 1 cm lengkuas, 1 sendok teh terasi bakar, setengah sendok teh merica bubuk, setengah sendok teh pala bubuk, garam dan juga gula merah secukupnya. Terus bagaimana cara membuatnya? Sabar dulu fans ya, karena ada informasi yang mau lewat ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Kuba.
4: Merdeka.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Atau apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Bukan pujangga dari Best Jam ya. Oke, Fancy Glow Merdeka lanjut lagi. Jadi cara untuk memasak tum nangka khas Bali. Yang pertama adalah Fancy Gema Merdeka tumis dulu bumbunya ya. Jadi panaskan 2 sendok makan minyak goreng. Tumis bumbu halus bersama daun salam hingga harum dan matang. Tidak berbau langu ya. Jadi angkat dan juga biarkan dingin. Terus campurkan adonan. Di dalam wadah besar, campurkan nangka muda yang sudah dicincang dengan daging juga, kelapa parut sangrai, dan tumis bumbu halus. Aduk rata menggunakan tangan ya, agar semuanya bumbu bisa tercampur dengan sempurna. Yang berikutnya, ambil 2 lembar daun pisang. Beri 2-3 sendok makan adonan tum nangka. Bungkus berbentuk tum kerucut atau dipincuk ya, lalu semat bagian atasnya dengan lidi. Lalu Fancy Gema Merdeka kukus bungkusan tum tadi ke dalam dandang yang airnya sudah mendidih ya. Nah, lalu Fancy Gema Merdeka kukus selama kurang lebih 30 sampai dengan 40 menit hingga matang sempurna. Kalau sudah matang, angkat dan sajikan. Selamat menikmati Fancy dan selamat mencoba. Semoga bisa menjadi inspirasi masakan Anda.

97.7 FM, Gema Merdeka yang terfansi. Gema Merdeka, waktu sudah merapat saja ke jam 9 pagi. Sampai di sini dulu yang menemani Anda, Berhenti Rama, tirai musik aktivitasnya untuk edisi pagi hari ini di lembaran hari Kamis yang manis di edisi 11 Juni 2026 ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda, Fanstia, dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi tepat di jam 9 pagi Anda bakal ditemani bareng Varia Pulau Dewata. Fasih Gema Merdeka, saya Yulia bertugas tetap di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat pagi, sampai jumpa, bye-bye. Tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba.

Sio da sobe tunang kapi tu FM Gema Merdeka ngeteran rahjan semua fans Gema Merdeka melalui Saki Margiu Erit Spratman Sato Unda Sopadian Pasar Bali. Rasa yang bahagia tidak presiden Angkil Malih ngiringan di dedane fans Gema Merdeka antuk melalui citu ring ambare ring gelaran varia pulau dewata ring rahina semangka dimangkin ring rahina sugian jawa ring pinanggal kapin selas bulan Juni warse kali tali enam likur. Fansi Gema Merdeka majang ri dedane saniarsa teman-teman Bali dudus nyari titik yang iriki ngantos puput gala salah siang meli bos-bos. Iki fansi Gema Merdeka pindengar teri tiang lugaran titiang pengantar acara biang sayu ngaturan sebah pengasengkara titiang pinaka pemuka acara Om Swastisu.

Ingin bekerja di hotel bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Ka ring dijejo pada megena hingis sane mangkin ngerainin segian jauh nge ngestung kar kena rayu raja seran sami niki malih nem rahina niki sampun ring rahina jagat suci galungan nge ege pan singgo merdeka sahabat sirki mantan sane sambung nyarengin ring 081-558-9977 Taler, sane sampo nyarengin ring via Facebooknya nih Gema Merdeka Ngetren, Sape Sireke Manten Egeman sih Gema Merdeka Rajeng Semeng Mbak Darina, Sape Napi Gatren Ikim Mbak Dek, Dumugi Kena Rahayu Rahajeng Stata Laris Manis Mekebek nge Mungkin niki mesugi niki Mbak Dek Rina niki nge Mesugian Jawa mungkin nge Dumugi Laris Manis Kenten nge Malah Jebos mungkin Sanjoan niki Membuka nge Lanjut. Wah, temali niki Cogus Permana, Rajang Semeng, Rajang Semeng Biang Sayu, Batun Timbul, jegeknya lolet nggih. Saking sekawatin ini nyarengin matur suk semake manten, matur suk semewali. Wenten Oka Mulyarta ring padang sambian Rajang Semeng, Made Hendra Saputra, sanemten ring Desa Tua ring Marga Tabanan. Rajang Semeng Biang Sayu, Rajang Semeng, matur suk semeng nggih. Beli Dede Pongki, matur suk semua niki beli. Saking Pak Sebalik Lungkung nggih. Wenten Gustu di Abeng, matur suk semua niki. Saking Pejeng, matur suk semua. Wenten Male niki, Mbok Loh Eryani, matur suk semua niki nggih. Rahajeng Rainan Sugian Jawa nggih, Rajeng Mewali nggih. Saking Babakan Gianyar, matur suk semua. Boy Porong, Porong Boy Bulldog, Buleleng Dogen. Ampuran niki. Sematan Buleleng sama tapi gatra niki ya demagi becek niki nggih becek kena rahayu rahaja beli Porong Boy niki Buleleng dije beli blai Buleleng dije nih. Inge Farsa Gawa Merdeka mewali niki teman sana sampun sayage niki ngiring menjanji di jalan domon nggih saking beli bayu Nirvana kesarin Ayu Wiryastuti.

0: Om Swastiastu, Bli.
1: Iya, kengken toh, Bli. Dari jangka keto apa jalannya?
2: Aduh, sakit san Bang Kiang Bli lo.
1: Tenang kan, Bli. Nenek-nenek, dia ngabe nasatnya refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
2: Sekene lo. Nah, kalau cobain mah lo. Iya saja, luang saja nih anget nih. Mesti seriang-seriang cek ingat nasane Bang Kiang Bli ini lo. Betang nih, Bli masih kewam sari lo. Apa deh anggona?
1: Untuk susah tidur, anggona nasatnya harmoni gen, Bli. Nasatnya tuh, nak liu ada variannya, Bli. Ada 14 jenis. Tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
2: Oke, tuh. Nih kan sebuah luang nasane. Apalagi varianannya len. Nah. Kalau meli, beli jani, yang telah nih. Dijo beli beli lo.
1: Gampang beli. Bisa beli di reseller nasatnya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
2: Nenek malu kecatat di HP nomor ni 08 11 3 888 0777.
3: Mari sehat alami dengan nasatnya.
4: Gema Merdeka.

Ingi sira sebutan aku begitu apa yang gema merdeka nge tren sampun katur titiang menang badeng nge saking guswan fansi gue merdeka dulu gitar hibur ke mantan nge ege fansi gue merdeka siapa sira ke sana sampun nyarin titiang riki ring nomor whatsapp mungkin nge ring 081-558-9977. Sapa sira niki sampun akeh pisan niki fans ya. Wonten bagian ana saking belang Singapadu. Matur suksema niki. Matur suksema biang sayur. Heeh, matur suksema maling nggih sampun nyarengin. Wonten malih niki mbok Lastri sanementan ring Belayu. Wonten Indrawari ring Mancawarna rahajang semeng biang sayur mewali rajang semeng. Wonten ana Angga, nang Angga saking Banjar Saren, Kaler, Desa Nongan nggih. Wenten malih niki Aries Nol Jepit ring 3 susu Bangli matur suksema Pak Cahya saking tanget nggih sampun nyaringin matur suksema. Wenten malih niki Porong Boy saking Buleleng Dogen nggih saking Bulldog niki matur suksema. Sampun nyaringin pokoknya bahasa Buleleng niki khas pokoknya nggih. Awake nasi bumi nasi kuning busana wake. Nggih fansi gue mereka wenten malih niki Yan Abbas matur suksema niki saking Belah Batu nggih sampun nyarengin. Wenten malih niki Pak Yan Siaja saking Kute matur suksema Pak Yan Siaja saking Mas Ubud nggih. Wenten malih niki Pak Wayan Sugite saking Kute matur suksema niki Pak Wayan Sugite sampun nyarengin. Godel Ring Sumite rahajeng semeng taler nggih. Pade Lengkong matur suksema niki saking Taman Abian Semal Ngurah Endurin Tulikup. Wenten malih niki Mbok Ketut Mariani matur suksema sampun nyarengin nge. Wenten Priring Sukajiwa Metra Bangli. Wenten Sira niki nge Rahajang Semeng Karmelita matur suksema niki nge. Kaplur Ring Priring Bucun Desa nge. Ege fans tinggal mereka sani makin tembangnya saking Yesi Diana niki Beli Sayang.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka.

Ingin sih ngedit sup, itu nunggu pintu FM Gima Merdeka ngetren penik di wau kasemaran 2. Ingin saking Budi Harsa sampun katar titiang fans di Gima Merdeka. Ingin sampun nalali meli bos-bos ringgalah dasu semau ketu Bali nyabran rahine Raspati. Ingin jagi wenten Om Swastiastu GM. Ingin fans siasa nih jagi mengudara durusan nge bersiap-siap meli jebos ringgalah dasu semau ketu Bali ngiring nyaringin ring 081558977 nggih dados megatre nika majeng reng fans ya Gema Merdeka sanetiosan nggih ege fans ya Gema Merdeka sane mangke niki rahina sugihan Bali sugihan Jawa nggih ingin fans ya Gema Merdeka sugihan Jawa nggih. Nah, fans agama mereka sugihan jauh puni ke hari suci untuk menyucikan Buana Agung nge utawi alam semesta menjelang hari raya Galungan. Ege fans agama merdeka sugihan nge berasal dari kata sugi punike yang berarti bersih utawi suci kan nggih lan Jawa nika jabe utawi luar. Nah, niki secara filosofis punike proses pembersihan makrokosmos kenten nggih. Niki fansi Gema Merdeka sugihan Jawa punika dilaksanakan ring rahina mangkin ring rahina Raspati wage uku sungsang nggih utawi 6 hari niki sedurung ring rahina Galungan nggih. Malih 6 rahina fansi Gema Merdeka punika rahina suci jagat Galungan kenten nge. Nah punika tradisinya nih niki umat Hindu membersihkan pelinggih kenten nge tempat-tempat suci lan lingkungan sekitar nge. Lingkungan sekitar rumah niki menggunakan sarana bebantenan lan uwangian kenten nge. Iki fansi Gema Merdeka segi tembang niki sana jagi ketur titiang saking tikata graki kesarangin Wirakrisna wenten Blimade.

Inisir sobi tolong ngopi tuh FM. Gimana merdeka ngetren fans dia. Gimana merdeka kanton ring gelaran variabel dewata. Sane mangkin kanton ring balet ka pertama nge. Ege fans dia gimana merdeka. Sane mangkin menten informasi dumun. Niki sake minyak gosok cap tunggal. Sane dapat menjaga kita dari gigitan nyamuk nge. Sehingga nyamuk nike tidak berani mendekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur. Utawi bersantai di luar rumah lan berkemah. Nah, minyak gosok cap tunggal puniki sangat cocok untuk para olahragawan. Agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala, tidak bisa tidur, utawi gelisah. Nah, minyak gosok cap tunggal puniki bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik pegelinu, sakit sekadi ditusuk-tusuk. Nah, jangan ragu lagi membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri lan keluarga Fanstia. Untuk saat ini, minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apoteku dan toko-toko obat terdekat. Alamat tempat membeli minyak gosok cap tunggal, Ring Apoteku Batu Bulan, Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar. Apotek 9 Renon, Jalan Tukat Balian nomor 50 Denpasar. Ege Fanstia, Gima Merdeka, Apoteku Sesetan, Jalan Raya Sesetan nomor 221C Denpasar. Apoteku Pulau KW, Jalan Pulau KW nomor 74 Denpasar. Apoteku Tekumar, Jalan Tekumar Barat nomor 55 Denpasar. Apoteku Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428 Denpasar. Dan Apoteku Kuta, Jalan Pantai Kuta nomor 46 Badung.

0: Hingga sore sobat itu nunggu pintu FM Gema Merdeka, ngetren fansnya Gema Merdeka. Sampun galah dasa semua waktu Bali. Ring yang beran Rahina Rasmati. Ayo Rahina mungkin sampun Rahina Rasmati nge sepi sana niki Rainan Sugian Jawa ketan fansnya nge. Iki fansnya ring yang beran Rahina Rasmati. Jagi menten niki on air ketan nge fansnya nge. Om Swastiastu GM. Fansnya dados niki Megatre majang fansnya Gema Merdeka Sanetiosan Rino 081558977. Ege fans Gema Merdeka sama sira ke sane sama nyarengin Rino 081558977. Om Swastiastu GM.
1: Om Swastiastu GM, biasa yu.
0: Ingi Om Swastiastu, sarang sira irin titi yang puniki.
1: Dewa buanes, putaran ku Om Satria biasa yu.
0: Ingi, jik dewa buanes ring Satria klungkung eh.
1: Inge,
0: sampun napi niki serombotan sampun ya lebang di Klungkung niki tiang on the way Klungkung niki.
1: Sampun. Ingin dijaya penciaran niki.
0: Ah, raganeng leneng kenten, muput ragan muput.
1: Inge Rainan.
0: Inge
1: Rainan.
0: Inge ragana kari kenten muput guling. Niki tiang ngantosan jotan guling niki. Inge.
1: Sarang semeton simponi Bali Makesami, sarang semeton GM Makesami Rajang Rayu kemantem yang sayu.
0: Inge Raja
1: Mali. Inge menikah mantan yang sayu.
0: Kenten Inge.
1: Om Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Aji Dewa Buana saking Klungkung nge. Ring Satre. Mata suksma nge sama nyaringin jenge. Kena rahyu rajang keserain keluarga. Iki pun sih gue merdeka. Tembangnya nesane jagi katur titiang. Niki wantah saking beli Madi Gunawan keserain Ani Suryani. Sing tayan emad.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Gema Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Indonesia Resub itu nunggu itu apa? Gimana merdeka ngetren kantun ring gelaran acara Om Swastias tu GMG keserin titiang biang sayu jekek nyelamet nge ngantas puput gala salah siang wali jepos fans tinggi memerdeka sopa sini sana sama nyaringin ring 081-55-8977 Om Swastias tu GM.
1: Om Swastiastu GM, Rajang Semang Biang Sayu.
0: Om Swastiastu, sarang sirai rintit yang puniki.
1: Lingling saking sempidi kuanji Biang Sayu.
0: Mbok Lingling saking sempidi ring kuanji, sama nabi gatre mbok.
1: Astungkara becik-becik, Biang Sayu pun api sarang keluarga niki.
0: Astungkara becik-becik tiang mbok Lingling, mbok Lingling niki. Sugian Bali napi Jawa niki.
1: Yang Sugian Bali.
0: Oh, Benjang berarti
1: nggih. Rumah Bajang Sugian Jawa.
0: Nggih, Benjang berarti nggih.
1: Nggih, ke Biang Sayu.
0: Nggih, semangat.
1: Rajang Sugian nggih Biang Sayu.
0: Nggih, matur suksema Mbok Lingling. Terus-terus Mbok Lingling, mangga terus majang ring sira niki.
1: Ya mangga terus sarang Biang Sayu manten nggih, Rajang yang rahina galungan lan kuningan.
0: Nggih, Rajang mawali.
1: Kena rahayu sarang keluarga sami.
0: Nggih,
1: matur suksema Biang Sayu.
0: Mawali.
1: Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Om Santi, Santi, Santi Om. Matur suksema ping banget ingin bawa Lingling sampo nyarengin ring gelaran Om Sosias tu GM nggih. Kena rahayu Rahajang, Rahajang mawali, Rahajang nyangre raina jagat galungan lan kuningan nggih. Nggih pan sing merdeka tembangnya ne sanemangke jagi katur titiang saking Pompi. Pahlawan pengganti 2.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Gema, Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Inggisian Sobat Tono Gebut FM, Gema Merdeka Ngetren Fansti ya Gema Merdeka Kanten Ring Geleran Om Sosiesto GM Sapa Sires Anda Sampo Nyarengin Ring 081558977 Om Sosiesto GM
1: Sosiesto GM
0: Om Sosiesto Sarang Sire Rintiti Yang Puniki
1: Yang Pandai Putus Sige Banyarmas Bedulu
0: Pandai Putus Sige saking Mas Bedulu. Inge, sampun pi gatre.
1: Salam kenal mu biasa yu.
0: Salam kenal mawali. Sampun pi gatre. Inge, terus.
1: Ya, bagatre bajang ring istri tercinta Kadek Rusmandani Rahajang Obantan Sugian Jawa.
0: Inge.
1: Dan anak cicang Pandai Putrani Tapebri dan Pandai Kadek Radepa Paramayoga.
0: Inge, matur suksema.
1: Inge, menikah mantan bu, yang sayu.
0: Inge, matur suksema.
1: Inge, salam bu yang sayu, rahajang bertugas.
0: Inge.
1: Lunas tembang sih.
0: Nak tembang apa ini ki?
1: Rikala Adi Matilar.
0: Rikala Adi Adi Matilar, inge. Inge.
1: Inge suksema.
0: Inge.
1: Yang sinaman dok pramusan di. Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Matur suksema Pandai Putus Sige saking Mas Bedulung nggih sampun nyarengin ring rahina mangkin. Ayo Om Sige Merdeka temannya nih. Langsung ge mantan iki nggih. Rikala Adi Matilar saking Yudi Kresna.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Gimana kabarnya Tut?
4: Becek-becek, beli putu pun habis. Ampun pensiun.
3: Ian beli tahun depan pensiun Tut.
4: Kalau beli putu sudah punya rencana pensiun.
3: Beli lakar mengembangkan usaha dagang Tut yang sudah dikelola sama istri beli.
4: Deh, Ian beli pastinya dan kekurangan modal. Tiang kebanyakan keinginan beli tapi kekurangan modal.
3: Sing jake Tut, ne penting Jani masih bisa aktif dan kreatif walaupun nanti kita sudah pensiun.
4: Benah toh beli, tapi apa daya. Tak ada modal.
3: Tenang Tut, nih ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
4: Seken tuh beli?
3: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
4: Atahin tiang ke Bank BPD Bali beli?
3: Mai aja ke Bank BPD Bali terdekat.
5: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
6: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali call 1500 844.
7: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta

0: Buatku bahagia. Nasatya, jamu herbal masa kini.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke lips spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
3: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

Hingga sore seperti itu nunggu FM Gema Merdeka ngat revansi Gema Merdeka kantun ringgelaran Om Swastiastu GM ngantos pop tegala salah siang lagi bos revansi Gema Merdeka majeng ring fansia Gema Merdeka ring dijaja padia megenahnge hingga fansia majeng revansia dewata.com. Nah niki berada jauh dari toko kami ya. Nah majeng revansia yang jauh keberadaannya dari dewata.com. Nah, utawi majeng revansi Gema Merdeka sane males keluar rumah niki karena panas, macet kenten ge. Nah, kini produk yang dijual ring dewata.com bisa dibeli dari rumah. Cukup dari marketplace favorit semeton fansia seperti Shopee, Tokopedia, utawi TikTok Shop ge. Cukup diketik dewata.com ke manten. Nah, fansia Gema Merdeka tersedia promo COD lan gratis ongkir produk akan langsung dikirim instan ke rumah fansia minimal dalam 2 jam. Dewata.com selalu berusaha menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan fansia sekali handphone, laptop, dan aksesorisnya nih. Nah, fansia Gema Merdeka pilihan merek-merek handphone Android sanes sampun terkenal, sekadi kualitas taler layanan, sekadi Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Infinix, lan sanetiosan nggih. Tentunya stok iPhone ring dewata.com niki lengkap fansia. Ngawit saking iPhone 15 ngantos niki iPhone 17 series kanten nggih. Merek laptop ring dewata.com lengkap fansia, sekadi Apple, MacBook, nih, Asus, Acer, Lenovo, HP, Axio. Nah, niki harga terjangkau, ngawit saking 3 jutaan kemantan. Buat yang mau kredit, niki cukup KTP. Nah, fansia Gema Merdeka bisa bekerja sama dengan banyak pilihan finance langganan fansia. Prosesnya juga cepat, nih. Yang mau tanya-tanya durusan di nomor +62 812 3931 7686. Melepisan +62 812 3931 7686. Fansia Gema Merdeka, informasi lainnya durusan ki follow Instagram kami @dewata.com utawi Facebook dewata.com. Fansia Gema Merdeka, durusan iki gunakan kode DewaGM26 untuk mendapatkan diskon tambahan saat belanja online. Mau beli handphone utawi laptop, yuk ke dewata.com aja. Kalau ada yang dekat dan lengkap, kenapa mesti jauh-jauh?

0: Iya, Mas. Iya, Merdeka. Sama si Rasana, sama nyarin titi yang iri ki. Renal 8155 8977. Mentan sama si Rasana, sama nyarengin Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, GM.
0: Om Swastiastu, sarang si Rerin titi yang puniki.
1: Pak Cahya, saking tangan.
0: Pak Cahya, saking tangan. Ini, Pak Cahya, sama rapi jatra niki, Pak Cahya.
1: Jatra, becik-becik, mungkin yang sayu pun api, kakak mungkin.
0: Becik-becik, astung karet yang becik-becik.
1: Ingin nah, temang eh.
0: Ingin temang napi.
1: Jong rako sidane ngajum sekah nang.
0: Ngajum sekah kenten. Ini radionya ceniin Pak Cahya, bas gede
1: ya, ke. Ampun,
0: oh. Ngajum sekah nggih.
1: Nggih.
0: Megatro macare sire.
1: Nah, Megatro saking Komangariati.
0: Majeng itu nae.
1: Ya majeng. Majeng Komangariati.
0: Nggih.
1: Kan istri tersayang Sane Makaryo ring radio GM.
0: Nggih.
1: Majeng Diang Sayu atau Galang Suksemo Om Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om Mater Suksemo Pak Cahya saking tanggap nih. Lagi ngukir nih ki, sedang ngukir ajak pang on air nih. Pak Tawa semangat kecap nih ki Pak Cahya nih. Mater Suksemo nih ki Pak Cahya sama nyarengin ring gelaran Om Sasiastu GM. Sane mangkin tembangnya nih niki sane kepilih wantah ngajum sekah.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Dan muncul benjolan, uci-uci,
2: minyak gosok, cap tunggal.
1: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
2: minyak gosok.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819343347. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: Marjan.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
3: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
5: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
4: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
5: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
4: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
6: Gema, merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.

Ini saya ada sobat tolong ke pintu FM Gema Merdeka ngetrafan saya Gema Merdeka. Niki santukan gala sampun nampakin gala salah siang ya. Puput sampun titian nyarkin fans saya Gema Merdeka melalui citering ambare ring gelaran variable dewata ring rahina semoga dimangkin ring rahina uraspati nge. Sepisanan ring segian jawa ring rahina mangkin ring penanggal kaping solas bulan Juni war sekali tali nemlikur. Fans saya Gema Merdeka kelungkung semarapura kira langkung tiang nunas agung sinampura sinap titian untuk para mesanti om Santi, Santi, Santi, Om.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Selamat siang fans Gema Merdeka dari lantai 2 Jalan R. Supratman 28 Padian Pasar Bali. Senandar bahagia sekali kembali hadir saya Yulia menemani Anda bareng potlot potret lagu Indonesia yang top untuk edisi hari ini di lembaran hari Kamis yang manis ya, di edisi 11 Juni 2026. Saya Yulia menemani Anda sampai di jam 1 siang nanti.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Itu dia fansnya Gema Merdeka. Ada Januari dari Ana Delicia dan juga The Baku Cagar Band ya. Fansnya Gema Merdeka seperti biasa Potlot juga bakal menghadirkan informasi ringan untuk Anda ya. Tapi sabar dulu fansnya Gema Merdeka. Nah kali ini yuk hadirkan dulu satu informasi ini datangnya dari Vitalik ya. Fansnya Gema Merdeka kini Vitalik itu udah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu ya. Hadir dengan kemasan satu sachet Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Nah, jadi untuk Vitalik ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Nah, Fansigo Merdeka dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Kembang,
3: kembang,
4: kembang,
3: berdekat.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Ada Pesta dari Betran Putra Onsu. Baiklah Onsu Gema Merdeka, kali ini Yulia akan bagi-bagi tips ya, bagaimana menyiapkan banten galungan untuk fansia Gema Merdeka biar enggak ribet ya, terutama untuk ibu-ibu yang bekerja. Nah, fansi Gema Merdeka, denting genta sayup terdengar dari kejauhan. Harum dupa mulai menelusup di sela-sela keheningan ya. Nah, fansi Gema Merdeka, untuk ibu-ibu yang juga para pekerja, galungan ini bukan sekedar kemenangan Dharma ya. Nah, beliau seringkali seperti berkejar-kejaran dengan waktu ya, agar beliau bisa mempersiapkan beban tenan untuk hari raya, dan juga agar beliau juga bisa membagi waktu untuk bekerja. Nah, antara deadline laporan yang menumpuk ya, tumpukan janur yang menanti di sudut dapur, rasanya ingin memberikan yang terbaik untuk bakti, tapi raga seringkali sudah lelah saat sebelum hari tiba ya. Nah, fansia Gema Merdeka kali ini ada tipsnya ya, agar fansia Gema Merdeka itu menyiapkan banten galungan tanpa ribet, terutama untuk para pekerja. Yang pertama, mulailah dengan skala prioritas. Jadi kita sering terjebak ingin mengerjakan semuanya sendiri, padahal esensi hari raya adalah ketenangan hati. Nah, coba bagi tugas dengan anggota keluarga di rumah, libatkan anak-anak untuk hal-hal yang kecil agar mereka itu paham makna kebersamaan. Yang kedua, cicil persiapan jauh hari ya. Nah, jangan biarkan semua menumpuk di hari penampahan. Nah, membeli perlengkapan upacara secara bertahap ini sejak seminggu sebelumnya ya. Jadi ini akan sangat membantu untuk mengurangi beban mental kita di kantor. Untuk yang ketiga, manfaatkan teknologi dan kemudahan. Zaman yang sudah berubah dan kita beruntung hidup di masa kini. Jika memang waktu untuk nanding sangat terbatas, jangan ragu lagi untuk memesan beberapa komponen banten yang sudah jadi. Nah, ini bukan soal kurangnya niat ya, tapi soal manajemen energi agar kita tetap bugar saat hari raya.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97,7 FM Gema Merdeka ngetrend masif ya. Cinta ini membunuhku bakal menghibur kita fans ya Gema Merdeka ya. Kita lanjutkan lagi fans ya Gema Merdeka, kita masih bersama 5 tips untuk menyiapkan banten galungan ya agar tidak ribet terutama para ibu-ibu yang bekerja. Yang berikutnya, fans ya Gema Merdeka, pilih bahan yang berkualitas dan praktis. Nah, dalam memilih isi banten, kita tentu ingin terbaik ya. Salah satu yang sering menjadi andalan karena kepraktisan dan rasanya yang otentik adalah ya makanan-makanan yang banyak disukai anak-anak dan tentunya makanan-makanan bukan kue basah ya. Nah, untuk yang berikutnya Fansia, agar pilihan bahan yang berkualitas dan praktis ini bisa praktis ya, bisa kita tanding sebelumnya ya. Nah, ini juga menghemat waktu ya, menyelamatkan waktu kita tanpa mengurangi kualitas bakti. Yang berikutnya, fokus pada esensi, bukan sekedar gengsi. Tuhan melihat ketulusan kita, bukan seberapa megah tumpukan banten kita. Jadi, jika kita lelah, banten yang sederhana namun dibuat dengan hati yang damai jauh lebih bermakna daripada banten mewah yang dibuat dengan penuh gerutu. Pada akhirnya galungan adalah momen untuk pulang ke dalam diri dan pulang ke pelukan keluarga. Nah, jadi jangan biarkan kesibukan merampas senyum kita di depan pelinggih ya. Nah, karena hadiah terbaik dari keluarga saat kita hari raya ini bukanlah banten yang paling sempurna, melainkan kehadiran keluarga semuanya berkumpul ya dengan bahagia dan tenang jiwanya. Fansi Gema Merdeka, selamat menyambut hari raya galungan. Semoga kita semua selalu

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gemah, gemah, gemah, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrafan Setia. Kita sudah berada di ajang potlot untuk session yang kedua ya. Yuli masih menemani Anda sampai di jam 1 siang nanti. Fan Setia, Yuli ucapkan selamat menikmati santap siang untuk Anda yang sudah istirahat siang ya, yang berkumpul bersama keluarga ataupun yang lagi santap siang bersama rekan-rekan di kantor. Potlot masih menemani Anda sampai di jam 1 siang nanti.

0: Ibu Komang, tumben singgah.
1: Ini meliang bapak nih kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR code niki.
0: Masa, kengken carane? Coba ajain tiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR code kiris, masukkan nominal pembayaran, lan masukkan PIN. Yanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali, anggen ditukur roti tiangi.
1: Pasti ke dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Gema, gema, gema, merdeka.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Kebang, kebang, kebang, berdek.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
3: Panas-panas enaknya minum tijus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
4: Dari Wings Food.
5: Gemar, merdeka.

97, 7 FM, Gema Merdeka ngetren, fans ya. Gema Merdeka waktu sudah merapat saja ke jam 1 siang ya. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bersama potret lagu Indonesia ngetop untuk edisi hari ini di lembaran hari Kamis yang manis ya. 11 Juni 2026, terima kasih atas kebersamaan Anda fans ya. Dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Peace, pengantar istirahat siang untuk Anda. Tetap di 97,7 FM, Gema Merdeka ngetren, selamat siang, sampai jumpa, bye-bye.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Nonstop, lagu terbaik.
4: Gema, Merdeka.

0: 107.7 kamu tuh ya FM Gema Merdeka ngetren. Hai, selamat siang fans dia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Ketemu sama Tiara ya untuk edisi hari ini, edisi hari Kamis di tanggal 11 Juni tahun 2026. Tentu sudah jam 2 siang, waktunya kita telepon-teleponan di program Halo GM. Tapi ada yang spesial fans dia karena sekarang adalah hari Kamis, otomatis Halo GM-nya tanpa list. Jadi fansnya bebas mau request lagu pop Indonesia apa aja yang tersedia di playlist kami. Oke, rulesnya masih sama, fansnya langsung aja telepon kamar WhatsApp kami di 081-558-0977. Dan nanti jangan lupa bisa kirim salam untuk satu orang spesial, oke? Oke, langsung aja kalau gitu kita angkat telepon pertama. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang GM Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Mbok Dayu GM Tiara di Sutomo Denpasar.
0: Halo, bagaimanakah cuaca di sana?
1: Cuaca sungkare, cerah, cetar, membahana GM Tiara.
0: Astungkare.
1: Di sana gimana?
0: Sama, di sini juga astungkare panas. Mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Mahal Ini ya GM ya, yang sama Nuka.
0: Judulnya
1: Janji Kita kayak ya.
0: Oke, salamnya mau buat siapa nih?
1: Salamnya buat fans GM semuanya yang merayakan ya kayak ya, Rahajeng Sugian Jawa dan Sugian Bali, buat kayak Tiaranya juga ya. Kasih kayak Tiara, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye. Terima kasih kembali Mbak Dayu dari Sutomo sudah ikut gabungan untuk edisi hari ini, sudah jadi penelpon pertama kita. Yeay, lagunya langsung Tiara puterin. Katanya request Mahal Ini yang duet sama Nuka. Ini dia Janji Kita.

0: Gak juga kok, cuma perlu beberapa tambahan material promosi, Pak Yan.
1: Maksudnya gimana?
0: Ya, berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh, cetakin yang baru di Balistar.
1: Apa semua materi promosi bisa, Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
0: Ya, pokoknya lengkap deh, Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
1: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
0: Yuk, Pak Yan. Tunggu apa lagi? Gas full, Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: 97,7 FM Gemah Merdeka Ngetrend.
3: 97,7 FM Gemah Merdeka. Katanya kita lanjut, Fancy, ya. Masih di program Halo GM Kamis Tanpa List. Jadi Fancy bebas mau request lagu apa aja secara on air. Lagu pertama tadi sudah ada yang request Mahalini sama Nuka. Sekarang kita angkat telepon kedua ya. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
4: Halo GM, selamat siang, Tiara.
3: Halo, selamat siang, dengan siapa di mana?
4: Request bawa dari Renon Denpasar.
3: Halo, bagaimanakah cuaca di Renon?
4: Cerah, sempatnya gimana?
3: Sama, di sini langsung gara cerah. Mau request lagu apa nih?
4: Lagunya gini ya. Yesi Diana, Aku Mau Kamu, ada ya?
3: Sebentar, kita cek dulu. Gak ada loh. Mau yang lain?
4: Kalau misalnya gak ada, lagunya LC Formation ya.
3: Lagu siapa?
4: LC Formation.
3: Bentar, ada kak?
4: Judulnya? Salahkanlah.
3: Lagu lama ya? Kok gak ada ya?
4: Gimana ada ya?
3: Gak ada loh, mau yang lain?
4: Oh, Loni Pagulian ada. Tak ada yang sepertimu ya?
3: Oke, salamnya buat siapa?
4: Buat Mo Ayu Kelinci ya?
3: Oke.
4: Dan buat Tiara, buat tugas sampai tuntas dan komitmennya sebahagia ya?
3: Oke.
4: Terima kasih.
3: Terima kasih kembali. Berarti Roni Parulian ya, tadi yang di request tak ada yang sepertimu. Oke, lagunya sudah ada. Langsung kita puterin ya. Terima kasih banyak sudah ikut gabungan. Lagunya langsung meluncur. Ini dia Roni Parulian.

0: Hotel Gema Merdeka.
1: Sembilan tujuh, kamu tujuh FM Gema Merdeka. Ngetren sudah meluncur. Romi Parulian, tak ada yang sepertimu. Kita lanjut angkat telepon ketiga ya. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
2: Halo GM, selamat siang Mbak Tiara.
1: Hai, selamat siang, dengan siapa di mana nih?
2: Ya, Rahmawati Singapadu.
1: Halo, bagaimanakah cuaca di sana?
2: Lagi cerah di sini Mbak Tiara.
1: Astengkare, hari ini mau request lagu apa nih?
2: Lagunya Stinky.
1: Stinky yang judulnya apa?
2: Jangan tutup dirimu.
1: Stinky, jangan tutup dirimu. Sebentar, kita cari dulu mau salam buat siapa?
2: Buat Mbak Tiara aja deh, selamat bertugas. Terima kasih Mbak Tiara.
1: Oke, okay, bye. Lagunya sudah ketemu. Terima kasih banyak Mbak Ramawati dari Singapadu sana sudah ikut gabungan untuk edisi hari ini ya. Jangan tutup dirimu, lagunya Stinky. Langsung aja kita dengerin sama-sama. Ini dia singlenya.

bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Gema,
1: Gema
0: Merdeka.
1: 97,7 FM Gema Merdeka. Ngantara kita lanjut Fanisti ya. Tadi lagu Yastinki sudah ya. Jangan tutup dirimu. Dan kita masih di program Halo GM tanpa list. Jadi fansnya bebas mau request lagu apa aja yang ada di playlist kami. Tapi sebelum diangkat telepon, Tiara punya informasi penting dulu, boleh ya? Untuk fans Gema Merdeka ada kabar gembira, khususnya bagi para orang tua yang masih bingung untuk milih tempat pendidikan putra-putrinya setelah lulus dari bangku SMP nanti. Jangan bingung ya, karena saat ini SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata sedang membuka pendaftaran calon siswa baru tahun ajaran 2026-2027. SMK Bali Dewata merupakan sekolah yang sudah terakreditasi A terbaik dengan program-program perhotelan, kuliner, DKV, teknik komputer jaringan, akuntansi, pengembangan perangkat lunak dan game, kecantikan, bisnis digital, serta kegiatan ekstrakurikuler dan beberapa kegiatan unggulan lainnya. Bagusnya lagi, SMK ini sudah bekerja sama dengan beberapa dunia industri di Bali, Vanistia. Terus, kalau sekolah di SMK Kesehatan Bali Dewata, itu juga sudah pasti akan mendapatkan program kejuruan. Di sana, ada layanan penunjang keperawatan dan caregiving, ada juga layanan penunjang farmasi klinis dan komunitas, kemudian ada manajemen perkantoran rumah sakit, serta pembelajaran berbasis industri atau teaching factory. Tentunya dengan beragam fasilitas di sana, gedungnya lantai 4, terus setiap kelasnya pun sudah ada smart TV-nya, kemudian parkirannya luas dan semua laboratoriumnya itu berstandar industri. Free wifi juga, kemudian terdapat asrama dan pastinya bebas uang gedung loh, Fancy Gawa Merdeka. Dan yang gak kalah kerennya, di sana juga ada program beasiswa sekolah. Ada beasiswa yatim atau yatim piatu, beasiswa ojek online, beasiswa kurang mampu, beasiswa anak peguyangan, serta beasiswa anak kembar. Jadi buat fans Gema mereka yang penasaran, langsung aja bisa meluncur ke SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata. Alamatnya di Jalan Ahmad Yani nomor 466 Peguyangan dan Pasar Utara. Nomornya 0813-37350080 ya. Dan untuk pendaftarannya ini sudah bisa dilakukan langsung di SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata setiap hari kerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore ya. Nah, kalau untuk pendaftaran online itu lewat website sekolah masing-masing. Bisa di www.smkbalidewata.sch.id dan bisa juga di www.smkkesehatanbalidewata.sch.id. Oke, lanjut fans Gema Merdeka, angkat telepon berikutnya. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
2: Halo GM, selamat siang, Gek Suara Cantik.
1: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Pak Cahya di seputaran Tanggap ya.
1: Halo, bagaimanakah cuaca Tanggap hari ini?
2: Cuacanya cerah, kira secara hati ya, kira di sana siaran.
1: Astungkareng, mau request lagu apa?
2: Lagunya Patom, ya, Kasmaran.
1: Lagu up siapa?
2: Pantom.
1: Pantom, judulnya?
2: Kasmaran.
1: Kasmaran. Oke, salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat istri tersayang yang lagi kerja ya di Radio GM. Kepada Tiara, mat bertugas. Terima kasih, cantik. Dadah.
1: Oke, terima kasih kembali. Lagunya Pantom yang judulnya Kasmaran. Katanya boleh. Langsung Tiara puterin lagunya ya. Ini dia singlenya.

0: Ngetrend. 97,7 FM Gema Merdeka, ngetrend fansnya Gema Merdeka. Jangan lupa ya, buat fans yang pengen beli motor baru, khususnya beli motor Yamaha, gak usah bingung, langsung meluncur ke Wajah Motor terdekat aja. Yuk dapetin diskon spesial khusus di bulan Juni. Kapan lagi fansnya bisa punya motor Yamaha keren hanya dengan angsuran mulai dari 800 ribuan aja loh. Jadi, gak usah tunggu lama-lama, segera miliki. Ada Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Ada juga Yamaha Vasio dengan angsuran hanya 800 ribuan aja. Kemudian ada juga Yamaha NMAX dan juga Aerox yang siap kirim dengan DP yang ringan. Dan jangan khawatir kalau KTP kalian luar Bali, pendatang, rantauan, mau tukar tambah, tenang aja. Semuanya bisa dibantu sama Wajah Motor. Fasilitas service di Wajah Motor juga lengkap loh. Ada booking service, emergency call, spare part lengkap dan asli Yamaha, mekanik handal dan berpengalaman. Pengalaman servis bergaransi 30 hari plus ada membernya juga. Keren banget kan fans gue mereka, jadi gak usah pikir lama-lama, langsung aja meluncur ke Wajah Motor terdekat dari lokasi Anda. Oke, Wajah Motor nih marjan. Baik, kita lanjut angkat telepon lagi fans ya. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, siang Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Puput Nathan di Besaki, Tiara.
0: Hai, bagaimana cuaca Besaki Mbak Puput?
1: Lagi mendung ini, Tiara.
0: Oke, baiklah. Mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Armada, Harusnya Aku, Tiara.
0: Harusnya Aku, boleh. Salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya buat semua fans GM, Rajeng yang rerainan Galungan dan Kuningan. Buat Tiara, Rajeng yang rerainan dan Kuningan, sukses semua.
0: Oke, okay. Bye. Rahayu Mawali. Terima kasih banyak Mbak Puput Nata di daerah Besakih Karangasem. Terima kasih banyak sudah ikut gabungan ya. Katanya mau lagunya Armada, boleh banget. Lagunya udah ready, jadi langsung Tiara puterin. Harusnya Aku. Ini dia lagunya.

0: 97, kamu 7 FM Gema Merdeka. Ngetren kita lanjut. Lagunya Armada, harusnya aku sudah meluncur ya. Fansnya Gema Merdeka. Dan kita masih di program Halo GM tanpa list. Jadi fansnya bebas mau request lagu pop Indonesia apa aja, asalkan ada di playlist kami. Oke, lanjut. Angkat telepon selanjutnya. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Tiarati.
0: Halo, selamat siang. Dengan siapa, di mana nih?
1: Dengan Lingling, Sempidi Kuanyi Mbak Tiara.
0: Hai, bagaimanakah cuaca di sana Mbak Lingling?
1: Panas Mbak Tiara.
0: Astungkare, mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Trisuaka ya.
0: Yang judulnya?
1: Merayu Tuhan.
0: Merayu Tuhan, salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Mbak Tiara aja deh, selamat yang rahayi Rahajeng Galungan lan Kuningan ya Mbak Tiara. Dan terima kasih Mbak Tiara. Dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye. Terima kasih banyak Mbak Lingling. Sempiri Kuanji sudah ikut gabungan untuk edisi hari ini ya. Merayu Tuhan katanya. Boleh dong. Lagu yang sempat viral ya, fans Gema Merdeka. Ini dia Trisuaka bersama dengan Dadi Kangen, Merayu Tuhan. Merayu Tuhan.

0: Gema
1: Merdeka 97,7 FM Gema Merdeka. Ngetren fansi Gema Merdeka, kita lanjut. Merayu Tuhan sudah meluncur. Tapi sabar dulu sebentar fansi Gema Merdeka, karena Tiana mau bacain informasi penting dulu ya. Debatacom kini semakin dekat fansi ya. Bagi untuk Anda yang mungkin lokasinya jauh dari tokonya Debatacom, atau mungkin buat fansi yang sebenarnya pengen belanja tapi mager loh, mager banget, males banget keluar rumah, panas, macet gitu kan. Kalian tenang aja, gak usah riuh lagi hari ini, karena Debatacom itu udah masuk di online ya. Semua produk yang dijual di Debatacom ini udah bisa kalian beli dari rumah lewat marketplace favoritnya Fansia ya. Bisa lewat Shopee, Tokopedia, ataupun TikTok Shop. Fansia tinggal ketik aja Debatacom, nanti bakal muncul toko onlinenya, dan kalian bisa langsung scrollin di situ, bisa langsung check and recheck langsung dan check out juga ya. Tersedia pula ada promo COD juga gratis ongkir loh Fansia ya. Jadi kalau kalian belanja, produknya akan langsung dikirim instan ke rumah Fanstia minimal dalam 2 jam. Selain itu, Debatacom juga selalu berusaha untuk menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan Anda, kayak handphone, laptop, dan juga aksesorisnya. Kalau Fanstia mau cari Android, itu ada banget, lengkap semua merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas maupun layanannya, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Infinix, dan lain sebagainya. Dan buat kalian mau cari iPhone, tenang juga, karena stok iPhone di Debatacom juga lengkap, mulai dari series 15 sampai dengan iPhone 17 series ya. Terus kalau misalnya mau cari laptop, ada dong, lengkap juga di Debatacom, Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, maupun Axio, dengan harga yang terjangkau, mulai dari harga 3 jutaan aja ya. Dan jangan khawatir, untuk fans yang mau kredit, kalian cukup bawa KTP, karena Debatacom bekerja sama dengan banyak pilihan finance langganan Anda. Prosesnya cepat, jadi nggak usah tunggu lama-lama ya. Jadi fans gue mereka, kalau mau tanya-tanya langsung aja WhatsApp di nomornya Debatacom 0812 39 317 686. Sekali lagi di 0812 39 317 686, atau bisa juga follow Instagramnya Debatacom dan Facebooknya Debatacom ya. Dan jangan lupa juga fans, dia penting nih buat kalian yang mau belanja online, jangan lupa pakai kode DEWAGM26 supaya fansnya bisa dapetin diskon tambahan waktu kalian belanja online pas check outnya ya. Jadi jangan lupa dipakai kodenya, oke? Kalau fansnya mau beli handphone atau mau beli laptop, yuk ke Debatacom aja. Kalau ada yang dekat dan juga lengkap, kenapa mesti jauh-jauh? Oke, sekarang waktunya angkat telepon lagi. Kira-kira ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
2: Halo GM, Kamis manis tanpa list Kak Yara cantik.
1: Hai, selamat siang. Dengan siapa, di mana nih?
2: Rifkane, kawasan Sukawati, Novotkan Kak Yara.
1: Halo, bagaimanakah cuaca Sukawati hari ini?
2: Astungkare, panas cetar, galang menggelanaran Kak Yara.
1: Astungkare, mau request lagu apa hari ini?
2: Lagunya dari Gong Mas Pemayun yang pesonamu Kak Tiara.
1: Oke, salamnya buat siapa?
2: Di spesialin buat, oh ini buat Pak Erdi yang lagi monitor, yang lagi mantan Kak Tiara ini sambil apa ini? Oh, okay. Sambil kus bungkus katanya Kak Tiara.
1: Oke.
2: Okay. Dan buat Kak Tiara yang bertugas, nasi hangat sambal cabai.
1: Cakep.
2: Makasih banget Kak Tiara. Bye-bye.
1: Terima kasih Bli Roy Skani, Sukawati sana, sudah ikut gabungan untuk edisi hari ini. Katanya mau lagu Gong Mas Pemayun. Boleh, lagunya Ready Pesonamu. Ini dia singlenya.

0: 97,7 FM Gema Merdeka. Nggak terang kita lanjut Gong Mas Pemayun tadi udah ya, fancy ya. Judulnya Pesonamu. Oke, kita angkat telepon berikutnya. Kita sapa dulu. Halo GM.
1: Halo GM.
0: Hai, selamat siang. Dengan siapa, di mana nih?
1: Dengan Butuh Wira, Bukit Jimbaran.
0: Halo, bagaimanakah cuaca di Bukit Jimbaran, Butuh Wira?
1: Agak panas sedikit.
0: Agak panas sedikit, baik. Mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Gigi ya.
0: Lagunya Gigi, mau judul apa?
1: Yang judulnya Angan.
0: Yang apa?
1: Angan.
0: Anang gitu?
1: Angan ya.
0: Bentar. Bentar, judulnya apa giginya?
1: Angan.
0: Angan?
1: Iya.
0: Oh, Angan, sebentar. Angan,
1: iya, ini ada. Sambil bertanding soalnya yang bersugian.
0: Oke, persiapan ya.
1: Iya.
0: Oke, deh. Dan
1: sebelumnya saya ingin ngucapin Rajeng Sugian Jawa dan Sugian Bali buat Pansetia Gema Merdeka semuanya.
0: Oke.
1: Semoga sehat semuanya. Dan jaga kesehatan. Ya, buat Kak Tiara selamat bertugas. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali. Dadah, bye-bye Putu Wira. Sepertinya Putu Wira akan jadi penelpon terakhir. Kayaknya udah jadi juru kunci deh, Vanisia. Karena gak kerasa, waktunya hampir jam 3. Kayaknya lagunya Gigi yang Angan yang akan jadi lagu penutup kita. Pantesan tadi gak ketemu, ternyata Angan. Oke, Tiara agak salah dengar soalnya tadi. Gak apa-apa, yang penting lagunya udah ada, udah ready ya, Fansia Gema Merdeka. Dan sama juga seperti Fansia dari tadi, semuanya yang nelfon juga semuanya mengucapkan Rahajeng Nyangre, Rahinan, ada yang Sugian Jawa, Sugian Bali juga gitu ya, Fansia. Dan galungan nanti gak berasa hari demi hari, ya kan, bentar lagi sudah menuju ke hari kemenangan. Jadi selamat sembahyang semuanya, selamat persiapan semuanya, semoga lancar. Dan benar kata Putu Wira tadi juga, tetap jaga kesehatan, ya kan? Karena pasti hektik, Tiara yakin banget semeton Bali lagi hektik-hektiknya. Apalagi ibu-ibu Bali, ya kan? Yang harus metanding, nyait, dan lain-lain gitu. Jadi tetap jaga kesehatan buat kita semuanya. Oke, terima kasih banyak pokoknya. Dan terima kasih juga untuk ada yang sudah atensi di siang jelang sore hari ini. Vanisia Gema Merdeka di program Halo GM Tanpa List di setiap hari Kamis dari jam 2 sampai di jam 3 sore ya. Untuk anda yang belum berhasil gabungan hari ini, jangan sedih, besok bisa coba lagi. Karena Halo GM hadir setiap hari ya, dari jam 2 sampai jam 3 sore. Oke, sekarang waktunya Tiara pamit dulu, karena abis ini akan lanjut dengan program selanjutnya. Ada Formula Dangdut di jam 3 sampai jam 5. Jadi tetap di sini, tetap atensi, tetap stay tune di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Bye-bye.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai fansnya, berjumpa kembali bareng Yulia di ajangnya Formula Dangdut sekarang ya. Untuk edisi hari ini, di edisi hari Kamis yang manis fansnya Gema Merdeka 11 Juni 2026. Ada Seyula di sini bakal menemani Anda sampai di jam 5 sore nanti. Nah fansnya Gema Merdeka, untuk yang mau gabungan silahkan bareng Yulia di sini ya. Di via Facebooknya Gema Merdeka Ngetren dan juga di nomor WhatsApp 08155 8977.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Itu dia Fansia Cinta Merah Jambu ya, dari Dewi Persik sudah mengawali jumpa kita sore hari ini. Yang mau gabungan silakan di via Facebooknya Gema Merdeka Ngetren atau di nomor WhatsAppnya juga ada ya, di 081558977. Yulia menemani Fansia semuanya di ajangnya Formula Dangdut ini sampai di jam 5 sore nanti.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
2: Biarkan jatuh cinta, agak-agak Chandra.

97.8 Gema Merdeka Ngetrafansi. Gema Merdeka masih di ajangnya Formula Dangdut ya. Oke, Mansi Gema Merdeka baru saja kita nikmati bersama dari Vida Ape dan juga David. Biarkan aku jatuh cinta ya. Oke, lanjut lagi Fansi Gema Merdeka buat yang sudah bergabung di 081558977 ya. Lanjut lagi buat yang sudah bergabung ada Mbak Derina dari Seputaran Topati sana di warungnya Rini Rani ya. Gimana kabarnya Mbak Dek? Udah suut ngebanten ya. Sekarang tinggal buka warung aja. Warung Rini Rani, semoga laris manis sama kebek ya. On the way, melanjo-melanjo dulu. Pak Yan Jumbo, sehat nge. Lanjut lagi, ada yang Ngurah Endu dari Subteran Tulikup ya. Lanjut lagi, Mbok Yan Lastri dari Subteran Belayu. Bu Yan, gimana kabarnya Bu Yan? Semoga sehat selalu ya, dari Belayu sana. Ada Mbok Lingling dari Subteran Sempidi. Mbok Lingling, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu, selamat juga Sugian Jawa ya. Ada Ibu Gede dari Seputaran Kesiman, terima kasih udah ikutan Jobar sore hari ini. Ada Ajung Tole dari Seputaran Tabanan ya. Terima kasih Aji Gung Tole dari Tabanan. Tabanan mana ini? Selamat sore ya. Ada Royskan nih dari Swiss Seputaran Wilayah Sukawatai. Gimana kabarnya udah ikutan Jobar sore hari ini? Pokoknya semangat sampai tuntas, tas ya. Ada Madi Hendra Seputaran dari Seputaran Desa Tua di Marga Tabanan ya. Terima kasih banyak sudah bergabung sore hari ini di ajangnya Formula Dangdut. Kali ini fansnya Yulia putarkan dari Fitri Karlina, ada Bukit Ber

0: Om Swastiastu Pak Tu, ados beciksan bengong cara togog niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, bibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becik-becik. Niki ngorahan ngirim utawi transfer pes uli ditu, cuman ken-ken carane.
0: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nih kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milu sik ke Bank BPD Bali Bu Man.
0: Nggih Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remittance solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani, apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali, atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Gema Merdeka.
4: 97,7 FM Gema Merdeka Intervensi. Gema Merdeka masih diajanya Formula Dangdut ya. Kembali li bakal menyapa dulu yang sudah gabungan, ada Gede Sedih dari Sutradan Bangli ya. Terima kasih sudah gabungan sore hari ini. Yang sudah ngirim ini lagi nguling nih ya. Waduh, pokoknya semangat selalu ya. Oke, ada Mbok Mini dari Sutradan Luwes. Selamat sore Mbok Mini. Ada juga Pak Egar dari Sutradan Angantake ya. Terima kasih sudah gabungan sore hari ini. Buat semuanya, ada Putuston dari Yang Batu, Abah Waisel dari Samplangan, Pak Cahya dari Tanggap ya, selamat sore. Ada juga Mbak Pulput ya, dari Seputar Besake sana. Ada juga Suksmo Mbak Mewali, Gede Sedih di Bangli ya. Ada juga Cogus Permana dari Seputaran Sukawati. Gimana kabarnya Fanstia ya? Jobar dulu Fanstia ya. Ada juga siapa ini? Ada Pak Yansu, ada Mbak Demar dari Bitre Gianyar ya. Ada juga siapa nih? Ada Ariel Dika dari Jolok Sukawati. Selamat sore Demas Panjul dari Belah Batu, Dewa Bonco di Kedewatan Ubud ya. Selamat sore Mbok Rai Soekarti dari Seputaran Kerobokan. Selamat sore. Ada Mama Joda juga, Mbok Rai dari Seputaran Pasar Batu Kandik. Selamat sore. Oke, fansnya Gema Merdeka, selamat sore buat semuanya. Pokoknya dimanapun Anda berada ya, yang nggak bisa Yulia sebut satu persatu ya. Pokoknya tetap semangat selalu fansnya. Dan nanti Yulia bakal menemani Anda kembali bareng Temu Sawitra ya, tepat di jam 5 sore.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: cap tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
2: Semua suka minyak cap tunggal.
3: Gemar Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka, ngetren fansi Gema Merdeka. Waktu sudah merapat saja ke jam 5 sore ya. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bareng Formula Dangdut yang untuk edisi hari ini di lembaran 11 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda fansi, dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Temu Sawitra ya, tepat di jam 5 sore. Saya Yulia, tetap di 97.7 FM Gema Merdeka, ngetren. Kita berjumpa kembali bersama Temu Sawitra.

Iya sih, resep itu nanggup itu FM Gema Merdeka ngetren. Rajan sore FM saya Gema Merdeka kecundak malik kesarian titi yang biang sayu jaga nyelit. Ring gelaran acara temu sawitre ring rahina mangkin, ring rahina sugian jawenge, ring pinanggal kaping solas bulan Juni war sekali tali nambalikur. Fati Gema Merdeka majeng ringi didani sani hartat mantembang Bali durusan nyarin titi yang iriki. Ring via Facebooknya nih Gema Merdeka ngetren. Taler ring nomor WhatsApp 081558000977. Iki fans Gema Merdeka pidengar tertitiang legrain titiang pengantar acara biang sayu jaga nyeler ngaturan sembah pengastung karo titiang pinaka pemengka acara Om Swastiastu.

Yaman singgung merdeka menikah di wawu tembang sampun ngawitin ring gelaran untuk mesawi terakhirnya makin nge sakit semuanya kuplo bon dalem ponjok batu nge Yaman singgung merdeka seni arsa teman-teman Bali durusannya rinti tiang iriki ring via Facebooknya nih gemar merdeka ngetren taler nomor WhatsApp 081558977. Sapa sih reki mantan sari sampunya rengin Rajang sore niki wenten Pak Cahya. Niki ka pertama niki sampun komen nggih matur suksema sampun nyarengin. Wenten Bu Yan Lastri saking Belayu, Rajang sore begediring kesiman. Wenten Mali niki Bu Juru saka saking Pedungan. Wenten ini Gusta Rajang sore nini. Rajang sore ki manten saking Pemedilan nggih. Wenten Pak Yan Sena saking Banjarmas Bedulu, Rajang sore ki manten. Ari Dinamika sene wenten Rinto Pati Klungkung Rajang sore nggih. Wenten Mali CEO Bunga Pacah, ring si Bang Kaja kesarengin CEO Bunga Mitir niki nggih. Raina numpuk niki memeh Dewa Ratu jak malsan nih. Harga bunga pacah ajak bunga mitir niki nggih. Saja niki CEO lagi menek down niki. Nggih kan akhir aja sareng sami fans sing merdeka sik teman niki nyakan krikil saking Arumi.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Itu dah, Bu. Banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya, Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi, Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya, berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa, Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya, pokoknya lengkap ya, Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk, Pak Ian. Tunggu apa lagi? Gas full, Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares, Anda datang dijamin beres.
2: Gema Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Gema, Merdeka, Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: ติดอย่างสิงหลา
1: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
2: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Gema Merdeka Merdeka Merdeka.
4: Ingin sih resep itu nanggep itu FM Gema Merdeka ngetren fans tia Gema Merdeka kantun ring gelaran temu sawit rahina mungkin ge Gema fans tia Gema Merdeka sapa sih rege mantem sane sampunnya rintit yang iriki ring 081558977 Rajang suri wenten Roy Skane saking widangan Sekawati Rajang sore ke mantan ingi sampunan enapnya Royce kane widangan Sekawati dauh peken nggih sampunan kutanga biang sayu jegek nyelelet batun timbul. Engge rajang beraktivitas mawon lima terusuk seme wenten Indrawari ring manca warna. Wenten malih niki ngurah endus saking tulikup. Wenten Ibu Jero Melati engge matur suk seme saking jinggo batan kepuh batu bulan nggih sampun nyarengin. Wenten Dewa Boncur yang kedewatan Ubud, wenten Bu Ayu Gavender, rajang sore Mbok Yu, rajang Sugihan Mawali nggih, rajang sore man permanen. Wenten malih niki kaplur priring Bucun Desa Metro Bangli matur suksema, priring Sukajewa Metro Bangli Taler sampun nyarengin nggih. Madi Hendra Saputra sane wenten ring Desa Turing Marga Tabanan. Wenten Mbok Mini ring Luwes Tabanan, wenten Nang Angga rajang sore kemanten saking Banjar Saren Kaler Desa Longan.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Inggis ya dia sobi tolong ke Pitu FM Gima Merdeka ngetren terus na dikin tamani sekian tution sampun katur tiang eh. Ege fans di Gima Merdeka rajang sore dumun ha-ha. Ring ganda pura wenten Bu Putu suk semua niki sampun nyaring Bu Putu dimugi kena rahi rahajeng ge wenten bapak doping SJC SDC ring gebagan kayu bihi ha matur suk semua niki sampun nyarengin wenten malih niki wayan bajre monitor matur suk semua wenten mbok Made Martini saking biter gianyar ge Bu Jero Adi ring Bung Tomo rajeng sore wenten Gung Ketut Wirawan matur suk semua sampun nyarengin ge. Inggih fans Gima Merdeka sekitar masa kian Ferry Wenten Dagang Pindang.

Ingin sih ada sobat orang gitu apa? Gema Merdeka ngetren fans ya, Gema Merdeka. Duane niki galah sampun nampakin galah. Pitu wengi, puput sampun titian nyarakin fans ya Gema Merdeka melalui citering ambare, ring gelaran temu sawitre ring rahina mangkin, ring rahina respati ingge sepisanan ring sugian jawa, ring penanggal keping solas bulan Juni warse kali tali. Namlikur fans ya Gema Merdeka, kelungkung sama pura kira langkung tian unas agung sinempura, sinap titian untuk permesanti om santi.

Halo Semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat malam fans ya. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Ketemu lagi sama Tiara. Seperti biasa ya, edisi hari Kamis manis dan romantis. Ada Tiara di studio yang bakal nemenin fans Tia tentu selama 2 jam, dari jam 7 sampai nanti di jam 9. Edisi hari ini Kamis 11 Juni tahun 2026. Seperti biasa, 2 jam ini kita bakal dengerin lagu-lagu yang manis, lagu-lagu yang romantis, No Galau-Galau Club di program Anjang Sana Udara, edisi Kamis Manis dan Romantis ya. Jadi buat fansi gue, mereka yang pengen gabungan, yang pengen kirim-kirim salam, yang pengen request lagu, silahkan langsung gabungan di sosial media kami. Bisa ke WhatsApp biar makin gercep di 081558000977, atau bisa komen-komen juga di Facebook kami, Gema Merdeka Ngetren. Dan buat yang sedang nanya di sana, jangan khawatir, bisa dengerin via streaming ya. Silakan akses streaming kami di radio.gemamedia.id/gema. Langsung aja deh kalau gitu, Tiara bakal mulai untuk edisi hari ini dengan lagu pembuka kita seperti biasa, Abdul and the Coffee Theory. Ini dia Happy Ending.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97,7 FM Gema Merdeka Angkat Tren. Satu single baru miliknya Adrian Khalif, judulnya adalah 2001 Kali. Ayo, siapa di sini yang sering berantem sama pasangannya? Ketemu sebentar berantem, atau mungkin enggak ketemu berantem gitu ya, kayak sehari-hari itu ada bumbu-bumbu berantemnya gitu ya, fans dia ya. Tapi kalau katanya Adrian Khalif, gak apa-apa berantemnya 2000 kali. Yang penting kita akurnya 2001 kali ya. Yang penting kau balik, balik lagi. Karena emang bener sih, fansnya Gema Merdeka, hubungan asmara itu gak selalu mulus. Pasti ada kayak up and down-nya, ada kerikil-kerikilnya, ada berantem-berantem kecilnya gitu ya, fans dia ya. Kalau Rosa punya single Bertengkar Manis gitu kan, kalau Adrian Khalif punya single 2001 Kali. Ini lagi trending juga, fans Gema Merdeka. Jadi kalau kalian mungkin sedang falling in love, kalian sedang penuh cinta gitu kan, fans Gema Merdeka, atau mungkin kalian relate sama lagu ini ya kan. Meskipun berantem, sering berantem, tapi ujungnya ya balik lagi ke kamu gitu ya, fans dia ya. Bisa banget kalian pakai soundtrack atau pakai background lagunya Adrian Khalif. Terus katanya ini baru kan, karena memang single ini tuh lagi trending dan Tira tuh ngikutin banget untuk beritanya, karena Tira suka banget sama single, jadi Tira ngikutin semuanya. Terus kemarin itu sempat heboh. Bisa dikatakan heboh. Kemarin tuh sempat heboh, banyak yang pada nungguin video klipnya gitu, fans Gema Merdeka. Pokoknya kayak setiap Adrian Khalif buat konten di TikToknya, terus pasti kayak langsung banjir komentar di konten itu, kayak pada nanyain kapan rilis movie videonya kayak gitu kan, kapan rilis video klipnya dan lain sebagainya. Intinya semua pada nanyain itu. Dan tadi Tiara buka Instagram, ternyata dapat informasi kalau ini music videonya, video klipnya itu bakal tayang besok, fans Gema Merdeka. Tiara jujur gak sabar, Tiara pengen lihat, karena kan ini singlenya manis banget gitu ya, fans, maksudnya lucu gitu. Kira-kira nanti video klipnya selucu apa? Nanti kita bakal nonton langsung besok ya kan. Jangan lupa kalau kalian suka sama single ini, kalian bisa nonton video klipnya di YouTube officialnya Adrian Khalif, dan bisa request terus lagunya di sini di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: karena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: hingga gosok jam tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok jam tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok jam tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Atau lapar.
2: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
6: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
2: Mau tea juice lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tea juice.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wings Food. Gemar.

107.7 Kamu 7FM Gema Merdeka. Ngetren sudah meluncur satu single dari Bunga Citra Lestari yang judulnya Tersanjung. Lagunya spesial buat yang sudah request. Terima kasih ada Pak Wayanaya di seputaran Pedungan sana. Katanya salamnya buat fans di AGM semuanya. Semoga sehat selalu. Astengkara. Oke, lanjut fans Gema Merdeka. Terima kasih banyak loh antusiasnya malam hari ini. Udah Tiara siapin satu-satu akan meluncur lagu requestnya ya fans Gema Merdeka. Dan terima kasih juga untuk yang udah request untuk nanti di himbauan malam. Sudah Tiara list juga menunggu nanti meluncur di jam 9 sampai jam 10 malam. Terima kasih. Kita lanjut sama-sama dulu. Ini ada Gustut di Sempidi yang minta lagunya Tip X yang Mawar Hitam. Boleh banget lagunya masuk di himbauan malam. Mohon ditunggu. Kirim salam katanya buat semeton GM semuanya. Oke, terima kasih ya. Terus ada juga Putus Tone di seputaran yang Batu ikut gabungan juga malam hari ini. Kemudian ada Ibu Made Martini dari Gianyar Bitre, katanya mau lagunya Kangen Band yang Kembali Pulang. Boleh, tapi lagunya masuk di himbauan malam. Jadi mohon ditunggu ya Bu Made ya. Abis ini, satu single Juicy Lucy bakal Tiara puterin spesial buat fans Gema Merdeka. Tapi sebelum Tiara puterin, ada informasi penting dulu. Untuk fans Gema Merdeka, sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini, jangan lupa bisa kalian konsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Jangan berlebihan ya fans dia ya. Terus kalau mau beli di mana? Beli Vitalik bisa di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97, kamu 7 FM, Gema Merdeka Hangat. Tren satu single milik Mahal ini yang judulnya Mencintaimu sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda ya. Jadi single ini tuh diciptain sama Baby Romeo, Fanistia. Abis itu dipopularin sama Krisdayanti. Sebenarnya awalnya kita tahu itu dari verse-nya Krisdayanti. Terus 2025 ya, kalau nggak salah kemarin Mahal ini nge-remix single ini. Terus single ini tuh juga jadi official soundtrack sebuah film di Indonesia juga ya. Mencintaimu sudah meluncur. Lagunya spesial buat yang sudah request. Ada Wayan Meriasa di seputaran Kemenuh sana. Terima kasih sudah bergabung. Terus katanya salamnya spesial buat lu Sukma Merta Dewi gitu katanya. Siap, terima kasih, lagunya sudah meluncur. Lanjut, kita sapa-sapa lagi yang lainnya ya. Fans Gema Merdeka, selamat malam semuanya. Hai dulu deh buat yang lagi dengerin Tiara dimanapun kalian berada. Selamat beraktivitas sembari dengerin lagu-lagu di 97.7 FM bareng Tiara. Kita lanjut ke WhatsApp. Terima kasih untuk yang sudah komen-komen. Ini ada Aba Waisel di Samplangan Gianyar lagi stay tune, lagi dengerin. Terima kasih banyak. Terus ada juga Buga Raka dari JTM alias Jero Taman Magendra ikut gabungan juga. Terima kasih. Kemudian ada juga Indrawari di seputaran Mancawarna sana. Terima kasih banyak. Kemudian ada juga siapa ini? Nama yang request gak ada nih fansnya. Pokoknya ada semeton kita dari Tejekule, dari Buleleng ya. Request lagu Tentang Rasa dari miliknya Astrid, nanti akan meluncur di Himbauan Malam. Sebenarnya tadi itu sempat request Liodra, cuma lagu Liodra yang request itu galau banget, jadi belum bisa Tiara puterin malam hari ini. Mungkin nanti kalau masih ada space bakal Tiara puterin single Liodra yang lain yang lebih happy kali ya. Tapi ditunggu nanti kalau ada space-nya, kalau ada durasinya ya. Katanya salamnya buat Widi di Tokyo sana, di Jepang sana, dan semua buat fans CGM yang lagi dengerin juga. Rahayu, Rahayu Mawali. Terima kasih banyak sudah gabungan. Jangan lupa next nanti diisi namanya ya, biar Tiara bisa calling-calling kamu di sana. Oke, okay? Terima kasih banyak fans Gema Merdeka. Dan jangan lupa juga kita move ke informasi penting dulu untuk Anda yang jadi masyarakat di kawasan Imam Bonjol, Teku Umar dan sekitarnya. Kalau fans Tia sudah membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu, langsung bisa meluncur ke Bali Stars cabang Imam Bonjol. Alamat di Jalan Imam Bonjol nomor 250A, Pemuncutan Klot dan Pasar, tepatnya di sebelah utara unit BRI Imam Bonjol ya. Kalau mau tanya-tanya bisa lewat telepon atau WhatsApp-nya, nomornya 081-237-250574. Untuk daerah lainnya jangan khawatir, karena sebenarnya Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa, sampai Lombok loh fans Gema Merdeka. Jadi kalian langsung searching aja di Google Maps kalian masing-masing, cari Bali Stars terdekat dari lokasi Anda. Oke, okay? Jika kentang ketimbal ares, Anda datang dijamin beres.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi, untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97.7 FM Gema Merdeka, yang ngetren kamu plus aku. Ini adalah single dari Suara Kayu. Yeay, malam hari ini meluncur. Spesial buat yang udah request juga, terima kasih banyak. Ada Pak Cahya di seputaran Tanggap Sene. Katanya salamnya buat istri tersayang yang lagi mentanding untuk besok sambil dengerin Tiara siaran. Katanya asik, terima kasih banyak. Jangan lupa istrinya dibantuin mentanding ya. Oke, terus katanya nanti himbauan malam mau lagunya Dewi Yul yang Jangan Ada Dusta. Nanti Tiara cariin lagunya ya, semoga ada, oke? Lanjut, siapa lagi ya? Oh ya, tadi yang kirim salam buat Widi di Tokyo itu adalah Made Resmi. Sudah komen lagi beliau. Terima kasih banyak, terima kasih sudah gabungan ya. Oke, selanjutnya fans Gema Merdeka, sebelum Tiara lanjut untuk calling-callingnya, Tiara mau baca informasi penting dulu boleh ya. Kali ini buat para cowok-cowok biar makin full power, jangan lupa kalian konsumsi Vitalik. Karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power, harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi jangan lupa, Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Oke, dapetin Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda. Oke, lanjut lagi. Sama-sama lagi yang lainnya. Terima kasih banyak untuk fans gue mereka yang udah dengerin Tiara. Hai, dimanapun kalian berada, dimanapun kalian dengerin, entah dengerin langsung di radio atau dengerin lewat streaming, terima kasih banyak semuanya. Kalau mau ikut gabungan silahkan ya, nanti bakal Tiara calling satu-satu, oke? Lanjut, kita calling-calling dari yang bawah. Ini ada Made Hendra Saputra di Desa Tua Marga Tabanan ikut gabung. Kemudian juga ada siapa lagi nih? Untuk yang, ada siapa namanya tadi nih? Gustut Sempidi, kok hafal ya sama suaranya Kak Tiara? Hafal dong, tiap hari Tiara temenin ya kan? Kalau gak hafal sama suaranya Tiara, wah bahaya, jahat sih. Gak, bercanda ya. Terima kasih banyak. Lanjut, ada juga Kakek Gema di Tabanan Mandung sudah ikut dengerin malam hari ini, terima kasih banyak. Dan untuk kalian yang sudah request lagu tapi lagunya belum meluncur, sabar ya, nanti bakal Tiara puterin satu persatu. Dan nanti bakal sekalian Tiara calling-calling. Jadi jangan kemana-mana.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya 56.000 per saset.

97.7 Gema Merdeka Ngetren Anugerah Terindah. Lagunya Anmes Kamal yang sudah meluncur ya. Lagunya spesial karena ada yang request di malam hari ini. Terima kasih banyak, ada Mode Agustin di Delung sana sudah ikut nyanyi juga, udah didengerin. Terima kasih sudah stay tune ya. Manis banget sih lagu ini, siapa yang setuju? Pasti semuanya setuju ya, Fanny Chan itu lagu yang manis banget dari Anmes Kamaleng. Terus kayak di video klipnya juga manis banget. Oh my god. Dan banyak juga kayak lagu ini tuh dijadiin backsound-backsound kalau lagi falling in love gitu loh, Fanny Setia, valid kan? Jadi semoga yang lainnya pun juga suka dengan singlenya ya. Yang tahu lagunya wajib sih minimal di bagian ref ikut nyanyi. Ya, terima kasih banyak. Terus katanya Mode Agustin juga mau request untuk di himbauan malam, mau lagunya Aaron yang judulnya Takkan Pisah. Salamnya katanya buat seseorang yang jauh di sana. Terima kasih banyak sudah gabungan. Terima kasih juga untuk yang lainnya, Fans Gawang Merdeka, buat kalian yang sudah request lagu atau mungkin yang baru gabungan baru request lagu, sabar ya, nanti bakal Tiara puterin satu persatu lagu requestannya, oke? Jangan lupa karena hari ini adalah Kamis Manis. Kamis manis dan romantis ya kan. Jadi jangan galau dulu hari ini, tahan dulu kegalauan kalian. Besok lanjut galau lagi. Ya hari ini pur dulu pur gitu ya. Okay, terus seperti biasa Tiara juga akan calling-calling yang di Facebook. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah ikut menari-nari jempolnya, sudah ikut komen-komen atau memberikan jempol manisnya. Terima kasih banyak fans Tia. Dan sesaat lagi akan Tiara calling-calling satu per satu. Okay, jadi jangan kemana-mana ya. Informasi penting juga masih ada, masih akan Tiara bacakan nanti. Jadi jangan kemana-mana, kita lanjut dulu dengerin single berikutnya yang udah Tiara siapin dari JKT48, Rhapsody.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Kuba, Kuba, Kuba, Merdeka.

97, kamu tujuh FM Gema Merdeka ngetren kupu-kupu. Single dari Tiara Andini juga sudah meluncur malam hari ini. Siapa di sini yang lagi butterfly era? Pasti lagu ini juga bakal relate sama kalian ya. Jadi pokoknya hari ini, malam hari ini kita no galau-galau club ya, fans Gema Merdeka. Oke, sepakat ya. Jadi untuk fans Gawa Merdeka yang request lagu galau malam hari ini, mohon maaf banget belum bisa Tiara puterin lagunya. Mungkin besok bisa di request ulang lagunya itu, oke? Lagunya Tiara Andini, spesial buat yang sudah request. Ide bagus Widiantara dari Sidem Bunut Bangli. Terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini di WhatsApp kami 081558977. Lanjut, ada juga Agung Ari dari Pemecutan Kaja dan Pasar. Katanya mau request lagunya Sahara, judulnya Kau Bukan Untukku. Nanti kita dengerin sama-sama, tapi di program Himbauan Malam ya. Terima kasih banyak, fans Gawa Merdeka. Tadi juga Tiara udah cek and recheck kan yang di Himbauan Malam. Ternyata karena mungkin rame ya yang request lagu Himbauan Malam hari ini, jadi kayak Tiara rasa Himbauan Malam tuh sudah melebihi durasi begitu, fans Gawa Merdeka. Jadi kita lihat saja nanti ya durasinya bagaimana. Tapi misalnya kalau ada yang gak keputer, mohon maaf fans Gawa Merdeka, berarti durasinya habis begitu ya. Mungkin besok bisa di request ulang lagunya ya. Terima kasih banyak loh atensi semuanya. Oke, lanjut fans Gawa Merdeka. Ada juga Moda Yuratmini dari Sutomo Grenceng dan Pasar. Katanya mau lagu Brisia Jodi yang duet sama Glenn Samuel, Makin Aku Cinta. Sebentar lagi meluncur ya. Salamnya katanya buat Gus Bawe, Mok Ade Ratna, Mok Made Marleni, Mok Dewi Ari, Kakek Gema, dan Mok Mutiarai. Terima kasih banyak. Lanjut ada Komang Swastini yang ikut komen-komen juga dari Kesiman sana. Mohon maaf, lagunya galau banget loh, jadi gak bisa Tiara puterin. Besok direkam ulang ya. Lanjut ada Kadek Hendra di Sanur, kemudian juga ada Wayan Siaje di seputaran Mas Ubud Gianyar, kemudian ada juga Pekak Podol di Samplangan Gianyar. Terima kasih sudah monitor juga. Terus ada Komang Aryani di Sanur Kaje, tadi sudah request Project Pop ya, lagunya udah Tiara siapin, jadi menunggu untuk meluncur nanti. Kalau begitu fans Gawa Merdeka, kita langsung saja bernyanyi bersama. Karena ini single lama Makin Aku Cinta, cuman di tahun kemarin 2025 Glenn Samuel buat gebrakan baru sama Brisia Jodi. Mereka nge-remake single ini, mereka ngidupin lagi single ini dan sempat viral juga. Karena memang lagunya ini manis banget kan fans Gawa Merdeka. Jadi langsung aja kita dengerin versinya mereka, Makin Aku Cinta.

Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500 882.

0: 97, kamu 7FM, Gema Merdeka. Ngetren fansnya Gema Merdeka, terutama buat generasi berencana. Tahu gak sih kalau menjaga kesehatan reproduksi itu penting banget? Jadi yuk lakukan yang namanya triad KRR atau kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Karena kalau fansnya berani berbuat, otomatis fansnya pun harus berani bertanggung jawab. Kehamilan itu juga harus direncanakan ya. Jadi buat yang masih muda, yang masih remaja, yuk nikmati dulu masa-masa mudanya dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya keluarga kita juga ikut bahagia. Ajaib, ini lagunya Gempi. Fanistia sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda. Spesial, ada Maisha di pejeng sana yang sudah request. Anaknya senang banget karena ini adalah salah satu single favorit anaknya, Fanistia Gawang Merdeka. Yeay, terima kasih ya.
1: Mari berjalan bersama.
0: Oke, lanjut. Selain request lagunya Gempi yang ajaib, Maisha juga request lagunya Andra and the Backbone yang sempurna. Boleh banget, itu rilis 2006 kalau gak salah. Jadi nanti bakal masuk di program Himbuan Malam. Ditunggu ya. Kemudian fansnya ada Tueka 21 dari Pacung Bresele, ikut gabungan juga malam hari ini. Katanya request lagunya Armada. Okay, berhubungan yang sekarang itu Kamis manis dan romantis, jadi nanti Tiara puterin yang judulnya Mabuk Cinta ya, biar semuanya pada mabuk sama cinta. Jadi jangan sampai mabuk galau, mending kita mabuk cinta aja, biar sambil senyum-senyum ya. Daripada sambil nangis-nangis karena galau kan, fansnya gue sama mereka, daripada tadi sambil galau, bersedih hati, bad mood gitu kan, mending kita mabuk cinta aja biar happy ya. Tapi ditunggu, nanti akan Tiara puterin.

Okay, ada Putu Wira Mahasandi di Bukit Jimbaran sana yang request lagunya Gigi, band Gigi yang judulnya Terbang. Okay, ditunggu nanti meluncur di himbauan malam ya. Salamnya Gus Bawo, Abah Baisel, Kadek Ratna, Mini Asih, Dadong Dharma, Luh Suwartini, Jerumangku Kardiase, Made Martini, Made Marleni, Mutiarai, Wayan Lasri, dan teman-teman lainnya. Sudah di tag sama Putu Wira di Facebook. Jadi silahkan yang merasa teman-temannya Putu Wira, kalian bisa cek Facebook kalian masing-masing. Siapa tahu sudah di tag sama Putu Wira. Terima kasih ya, lanjut Kadek Hendra lagi di Sanur. Terima kasih sudah monitor. Ada juga Wayan Ena dari Banjar Belang Singapadu. Kadek Giri di Sanur, terima kasih juga. Kemudian ada juga Bu Jerusoka di seputaran Pedungan. Terima kasih ya. Kita lanjut dulu untuk dengerin lagu requestan tadi, lagunya Armada, Mabuk Cinta.

0: dan segar banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren single barunya Shilon Seven. Judulnya adalah Sederhana. Sudah meluncur ya. Yay, fun fact-nya ternyata lagu ini tuh dirilis pas anniversary Shilon Seven yang ke-30 tahun fans Gema Merdeka. Wah, keren sih, 30 tahun masih tetap eksis, masih tetap kompak gitu ya fans Gema Merdeka sampai dengan di usia yang sekarang. Mantap betul. Yeay, balap hari ini pun spesial Tiara puterin karena ada yang request. Terima kasih ada Obligus Bawa dari Batu Bulan sana yang sudah request lagu ini. Salamnya katanya buat Mada Yuratmini, Mokade Ratna, Mopande Ebi, sama Mang Nani, sama Bu Ana Wongayu, plus Mbok Dewi Ari. Oke, terima kasih ya. Siapa lagi nih yang sudah ikut gabungan? Terima kasih banyak. Kita lanjut sapa-sapa. Ini ada Ian Su di seputaran Klungkung. Request lagu Gigi, yang mana aja boleh. Oke, tadi berhubung Putu Wira ya yang tadi sudah request, jadi kita jadiin satu aja lagunya, gak apa-apa ya. Kakak Gema juga di Tabanan Mandung, terima kasih sudah monitor. Kemudian ada Rangga Pastawa dari Sibetan yang ikut hadir juga. Terima kasih banyak. Kemarin sempat ketemu waktu kapan nih ya? Hari apa nih? Lupa deh tiada jadinya. Pokoknya waktu ini beberapa hari yang lalu. Waktu ikut SCT di Sukawati. Kapan dia? Aduh, Tiara tuh kadang suka cepet lupa masalahnya noh. Oh, hari Selasa waktu ini. Selasa tanggal 9 kemarin, 2 hari yang lalu. Ya, oke. Okay. Terima kasih banyak sudah monitor, sudah foto bareng juga fans gue mereka. Tiara izin save fotonya ya biar ada kenang-kenangan. Terima kasih banyak. Next, kalau misalnya fans Gawang Merdeka ketemu Tiara gitu kan, atau mungkin ketemu di mana gitu, gak apa-apa, saling sapa ya. Namanya juga kan di dunia ini kita makhluk sosial, jadi kita bisa berteman dengan siapa aja. Cuman sayangnya kan karena kita tuh gak terlalu tahu satu sama lain gitu loh fans dia. Kayak Tiara cuma tahu nama doang, Tiara gak tahu wajahnya. Jadi misalnya mohon maaf kalau misalnya pun kita papasan dan Tiara gak nyapa, nah mohon dimaafkan. Tiara minta maaf terlebih dahulu. Karena Tiara suka, kadang suka lupa orangnya, dan satu sisi kayak mungkin belum kenal aja, jadi lupa gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalian bisa sapa Tiara duluan, kita bisa berkenalan ya kan, kita bisa sapa-sapa, bisa ngobrol-ngobrol supaya Tiara juga tahu, oh ini fans Tia yang namanya ini gitu. Hey, terima kasih. Lanjut fans Gawang Merdeka. Tadi sudah sempat kedengeran intro lagu berikutnya, jadi kita langsung dengerin dulu ya. Masih dalam konteks yang manis-manis, yang romantis-romantis gitu kan. No galau-galau club malam hari ini. Kita lanjut ke lagunya Meiska, Datang Tepat Waktu.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gemah, Gemah, Gemah, Merdeka.

97, kamu 7 FM, Gema Merdeka, ngetren kesempurnaan cinta. Lagunya Rizky Febian juga sudah meluncur malam hari ini ke tengah ruang dengar Anda. Gimana, udah merasa jatuh cinta? Semoga semuanya sudah pada tangki cintanya udah full semua, ya kan? Karena sisa durasi cuma lagi 14 menit aja loh, kita dengerin lagu-lagu yang manis. Jadi Setiara harap 98% udah dipenuhi dengan cinta ya. Oke, lanjut Vanessa Gama Merdeka. Tapi semoga gak cuma hari ini aja yang penuh cinta. Semoga besok dan selamanya cinta kita masih lebih besar daripada rasa sedih atau rasa galaunya, atau rasa stresnya, atau rasa burn out kerjaan. Gak apa-apa, sekali-sekali kita harus lepasin itu semua, ya kan? Dengerin lagu-lagu yang manis, lagu-lagu yang romantis, biar suasana hati kita juga lebih baik. Oke, lanjut, Tiara mau sapa-sapa lagi. Masih banyak nih PR-nya Tiara. Masih banyak yang belum Tiara calling-calling, tapi waktunya sudah lumayan mepet. Tapi gak apa-apa, kita akan memaksimalkan waktu yang ada ya. Terus lanjut, ada Mbak Tut Sri di Warung Wayan Bukit Jambul, ikut dengerin juga malam hari ini, terima kasih banyak. Terus ada juga Pak Ketut Tegak di Seputaran Gandapura, tetangga kita ya, terima kasih sudah monitor juga. Terus ada juga Wayan Suade dari Kembangan Tulikup ikut gabungan, katanya dengerin Gema sambil bungkus jajo begini. Sudah berasa ya vibes hari rayanya. Siap, terima kasih banyak, selamat beraktivitas di sana ya. Terus ini juga ada Mau Puput Nata di Besakih, katanya mau request 5 minutes yang Selamat Tinggal. Salamnya buat fansnya GM, boleh lagunya masuk di himbauan malam. Tapi inget kan tadi Tiara udah sempat bilang ya, kalau himbauan malam tuh full banget, full request malam hari ini. Jadi Tiara yakin akan ada beberapa yang belum bisa meluncur. Jadi mohon maaf sekali fans Gawang Merdeka, next besok bisa di request lebih awal biar lagunya bisa meluncur ya. Sama juga kayak Mode Wiari di Kelungkung, sebenarnya request Bunga Kasih Jangan Kau Pergi ini juga udah Tiara siapin sebenarnya, cuma nanti ya nggak tahu ya kalau waktunya udah habis, jadi mohon maaf belum bisa Tiara puterin. Besok bisa di request ulang lagunya ya. Oke, Vanessa Gama Merdeka, sebelum kita lanjut, ada informasi dulu nih tentang masalah sampah. Karena masalah sampah ini udah jadi masalah global, dan sebagian besar itu adalah sampah plastik ya, Vanessa Gama Merdeka. Jadi, kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana. Contohnya, jangan buang sampah sembarangan ya. Mari sama-sama kita hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam, ataupun sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, ataupun jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan pula, masyarakat pun bisa mengolah sampah organik di rumah masing-masing, kayak sampah dapur, daun kering, ataupun sisa canang. Kita bisa buat tebu modern di rumah, atau kita bisa beli tong komposter biar sampah-sampah organik ini bisa kita olah jadi pupuk kompos. Karena sejatinya perubahan besar itu kan dimulai dari tempat terkecil ya, Vanessa Gama Merdeka, dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang kita pisahin, setiap organik yang kita jadiin kompos, itu adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Jadi yuk, sama-sama kita kelola sampah dari sumbernya, mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah mencintai alam, karena ini sama halnya dengan menjaga milik Tuhan, serta menjaga anak cucu kita.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

0: 107,7 FM Gema Merdeka, ngetrend fans Gema Merdeka. Gak kerasa, ternyata waktunya udah hampir jam 9 ya. Udah jam 8 lebih 58 menit fans Gema Merdeka. Dan inilah dia single penutup kita, single terakhir kita di program Anjang Sana Udara edisi Kamis Manis dan Romantis. Lagunya Tulus yang judulnya Jatuh Suka. Yeay, terima kasih banyak fans Tia. Tiara kembali menyapa kalian yang dengerin Tiara dimanapun fans Tia berada, dengerin di radio langsung ataupun dengerin lewat streaming kami. Terima kasih banyak ya. Jadi buat yang sedang nan jauh di sana pun gitu ya, atau mungkin kalian yang lagi di apa mau pulang kampung atau mungkin udah di tempat di kampung halaman gitu kan, karena udah mau hari raya juga. Jadi misalnya kalau di sana siaran kami mungkin agak kreset-kreset gitu kan, kalian tenang aja, bisa dengerin via streaming ya. Bisa kalian buka Google masing-masing di handphone atau di laptop ataupun di hardware lainnya yang terhubung dengan koneksi internet. Terus fansnya bisa langsung ketik aja deh radio.gemamedia.id/gema, abis itu pencet enter, abis itu langsung deh bisa dengerin siaran Radio Gema Merdeka. Terima kasih banyak buat yang dengerin Tiara di rumah, di toko, di warung, di senggol, mungkin malam hari ini di pasar. Terus yang lagi antre di SPBU, mungkin yang lagi dengerin Radio Gema juga SPBU-nya. Hai, selamat malam semuanya. Mungkin dengerin di toko, di resto, di kafe, di tempat kerja, ya mungkin aja. Namanya juga gak tahu ya. Siapa tahu ada kafe-kafe yang juga dengerin Radio Gema. We never know. Tapi terima kasih banyak kalau ada, ya kan. Jangan lupa terus pantengin 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Terima kasih banyak ya fans Gema Merdeka. Sekali lagi semoga tangki cintanya udah full malam hari ini ya kan. Dan kita akan lanjut ke program selanjutnya. Ada himbauan malam dari jam 9 sampai jam 10 masih bareng Tiara juga. Nanti bakal Tiara sambung lagi untuk calling-callingnya. Jadi jangan khawatir, jangan bersedih hati buat yang nama-namanya belum mengudara. Tenang, semua pasti bakal Tiara calling-calling. Tapi nanti ya, sabar dulu teman-teman. Oke, kita tutup dulu anjang sananya dan mari kita mulai untuk mendengarkan program Gram himbauan malam. Jadi tetap stay tune di sini.
1: Pukul 21.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat malam fans Tiago Merdeka. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 dan Pasar Bali. Masih ada Tiara di studio yang akan menemani aktivitas malam Anda di program Himbauan Malam ya. Selama 1 jam dari jam 9 sampai nanti di jam 10 malam. Terima kasih banyak untuk fans Tiago Merdeka yang sudah request untuk program Himbauan Malam. Mari kita dengarkan satu persatu lagu requestan fans Tia ya. Yang ketinggalan juga nanti bakal Tiara lanjut calling-callingnya. Dan buat fans yang mungkin baru gabungan, baru dengerin, baru sampai rumah ya kan. Kalau mau gabungan, mau kirim-kirim salam, boleh silakan langsung gabungan di sosial media kami ya. Tapi kalau mau request lagu, mohon maaf banget karena sudah full banget dari tadi. Jadi jangan dulu ya, mungkin bisa gabungan dan kirim-kirim salam aja dulu. Oke, okay? Terima kasih banyak. Kita lanjut ke lagu requestan kedua, datang dari Project Pop, Jangan Ganggu.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka. Ngetren lagunya Kangen Band Kembali Pulang juga sudah meluncur di malam hari ini. Okay, terima kasih banyak untuk yang sudah request lagi ini ya, fans Gema Merdeka. Semoga semuanya suka ya. Dan kita lanjut lagi untuk calling-calling yang lainnya. Okay, terima kasih banyak. Di WhatsApp ini ada Blida Raden di Batu Bulan, gabungan dan kirim salam buat Roy Skani, Rangga Pastawa, Pandi Ebi, Made Marleni, dan buat semuanya. Terima kasih banyak. Kemudian kita ke Facebook. Ada siapa lagi kah yang sudah memberikan komen-komennya di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren? Ada Made Martini dari Gianyar Bitre. Terus ada juga Jaka Wade dari Kedawatan. Terima kasih juga sudah ikut komen-komen. Kemudian ada Sang Tuketut dari Siangan Gianyar. Ada Yantini juga dari Selat Dude Karangasem. Kemudian ada Made Sri Nyana dari Banjar Kanil Kalanganyar Mitra Bangli. Sebenarnya tadi sempat request Al-Ghazali, cuman sayang banget tadi durasinya udah full, sudah mepet banget jadi gak bisa tera puterin. Mungkin next besok bisa di request ulang lagunya. Oke, terima kasih banyak. Kita sekarang lanjut ke lagu requestan berikutnya. Tadi ada yang request lagunya Astrid, Tentang Rasa. Ini dia.

Terima kasih. Ada De Apong dari Tegak Klungkung, ada Made Astike juga dari Ketewel yang request lagu Java Chief, Kau Yang Terindah. Tiara gak bisa berkata-kata karena dia udah full banget. Mohon maaf ya, Fanny Segawa Merdeka. Besok bisa di request ulang, oke? Terus ada juga Mu'min Yasin dari Luas Tabanan, ada Pak Egar juga dari Angan Take, kemudian ada Ibu Mutiarai dari Klungkung, Dewa Bunci Ubud di Kedawatan Ubud, Oka Mulyarta di Padang Sembian, ada Luh Ardi dari Celuk Sukawati, kemudian ada Putu Widiasih juga dari Payangan Gianyar. Terima kasih banyak ya, Fansi Gawa Merdeka. Sekarang kita lanjut lagi lagu requestan berikutnya, lagunya Eren, ini dia Takkan Pisah.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97, kamu 7 FM, Gema Merdeka Angkat Tren. Itu dia, satu single dari Sahara, Kau Bukan Untukku. Oke, kita lanjut, Fancy Go Merdeka. Kita akan buka Facebook lagi. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah komen-komen. Terima kasih juga untuk Fancy Go Merdeka yang malam hari ini sudah monitor. Mungkin sudah monitor dari tadi atau mungkin bahkan dari tadi pagi. Terima kasih banyak ya, 24 jam non-stop dengerin Gema Merdeka. Yeay! Terima kasih banyak. Kita lanjut sapa-sapa ya. Ini ada Gusti Ayu Parwati dari Ceko Maria. Terima kasih sudah ikut komen. Dewa Gangga juga hadir. Kemudian juga ada siapa ini? Royce Kani di kawasan Sukawati Dau Pekan ikut stay tune juga. Terima kasih banyak. Terus siapa lagi ya? Sebentar, ini kayaknya tadi sudah Tiara calling deh. Lanjut, Rai Sukarti dari Seputaran Kerobokan. Ada juga Nyoman Sukahero dari Sangsit Singaraja. Pak Tutir Tekan Uruhan di Tempat Siring Kianya. Kemudian ada yang Gede Astawa dari Tianyar Karangasem yang tadi sempat request di Kustik Tempat Untuk Berdua. Sebentar lagi lagunya meluncur, mohon ditunggu ya. Ada juga Bu Yan Bur Arini dari Kesiman. Ada Nengah Sumariana juga dari daerah Dawan sana. Nyoman Landung di Panasan Klungkung. Kemudian ada Agus Eka Hendrawan dari Buleleng Pedawo ikut gabungan juga. Terima kasih ya. Baiklah, kita lanjut kalau gitu ke lagu Aji Kustik dulu ya. Jadi jangan kemana-mana.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka, ngetren sempurna. Siapa yang sudah ikut nyanyi juga, hayo. Single dari miliknya Andra and the Backbone, sempurna, sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda ya. Terima kasih banyak untuk yang sudah request lagu ini. Yeay, sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda, fans Gema Merdeka ya. Di Facebook masih ada ternyata lagi dua orang yang belum tira calling. Terima kasih ada Dek Demahes di Angantakel sama Ngurah Aryanati di Mengui yang tadi request Dewa 19. Nanti akan jadi lagu penutup kita ya. Terima kasih banyak, Meisha di Pajang sudah ikut dengerin, terima kasih banyak. Lagu requestnya sudah meluncur. Ini bukti bahwa Mbak Meisha dengerin GM sampai sekarang. Jadi lagunya meluncur, dia tahu gitu ya. Terima kasih banyak. Terus ada juga Pak Wayan Ayu, tadi juga sudah tiara calling ya. Katanya masih monitor juga, terima kasih banyak. Terus ada Mbak De Agustin juga yang tadi sudah monitor. Terima kasih banyak. Terima kasih, gak apa-apa kok, santai aja sama Tiara ya. Terima kasih ya. Dan gak kerasa karena sudah durasi juga fansnya gawang mereka, jadi waktunya Tiara pamit undur diri. Tapi sebelum itu Tiara mau ingetin untuk fansnya yang belum follow akun sosmed kami, jangan lupa di follow ya. Instagram kami Radio Gema Merdeka. Oke, terima kasih banyak. Dan jangan kemana-mana, abis ini ada program selanjutnya, Musik di Keheningan Malam, dari jam 10 sampai nanti di jam 12 malam. Masih akan menemani aktivitas malam Anda. Mungkin malam hari ini ada yang masih beraktivitas, masih gawe, masih kerja, masih lembur, iya kan? Jadi kalian gak usah khawatir, gak usah biar gak ngantuk. Nanti bisa ikut dengerin lagu-lagu di program Musik di Keheningan Malam, oke? Atau buat fansnya Gawang Merdeka yang mungkin malam hari ini udah siap-siap mau tidur, sebagai teman tidur gitu ya fansnya ya, boleh banget tetap stay tune, tetap dengerin. Nanti besok pagi dibangunin lagi sama Radio Gema pas jam 5 pagi. Ya, terima kasih banyak sekali lagi buat semua yang udah dengerin Tiara dimanapun kalian berada. Semoga happy, semoga suka dengan lagu-lagu yang sudah meluncur ya. Dan Tiara pamit undur diri tentu. Selamat malam semuanya, selamat istirahat, hati-hati di jalan buat yang masih di jalan, yang masih gawe semangat terus gawainya, tetap jaga kesehatan, itu yang penting sih, karena kan ini udah malam banget ya fans Gema Merdeka, jadi buat yang masih begadang, tetap check and recheck selalu kesehatan kalian, oke? Terima kasih banyak sekali lagi, kita ketemu lagi besok di frekuensi yang sama 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend, bye.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam fans setia Gema Merdeka. Malam hari ini ada Petra Pradipta menemani di musik keheningan malam sampai nanti di jam 12 malam.

Penyanyi ini datang dari Medan, berasal dari keluarga pemusik, dan malam ini akan menuturkan sebuah karya Obi Mesah, Tio Fanta, dalam albumnya yang kedua, Tiada Nama.

0: Info Gema Merdeka.
1: Konon katanya saat kita tidur, otak pun ikut tidur. Eits, ternyata otak manusia tidak beristirahat total saat kita sedang tertidur, terutama saat fase rapid eye movement, di mana aktivitasnya bisa lebih intens dibanding saat kita sedang terjaga. Pada saat itu, otak akan memproses memori, menyusun informasi, dan memperkuat koneksi sel syaraf. Dan ternyata otak manusia itu memiliki lebih dari 80 miliar neuron atau sel syaraf yang saling terhubung.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

0: Info Gema Merdeka.
1: Last Child adalah band pop rock asal Indonesia yang dikenal dengan lagu-lagu bertema cinta, kehidupan, dan pengalaman pribadi yang dekat dengan kehidupan pendengarnya. Dibentuk pada tahun 2006, band ini berhasil menarik perhatian pencinta musik Indonesia melalui lirik yang emosional serta karakter musik yang mudah dikenali. Popularitas Last Child semakin meningkat lewat lagu-lagu hit seperti Diary Depresiku, Seluruh Nafas Ini, dan Duka yang sukses menjadi favorit di kalangan anak muda dan pencinta pop rock tanah air. Dengan perpaduan musik pop rock dan sentuhan melodi yang kuat, Last Child berhasil membangun identitas musikal yang khas dan menjadi salah satu band Indonesia yang konsisten menghasilkan karya-karya yang diterima luas oleh masyarakat.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Malam hari ini Fans Tego Merdeka masih ditemani Petra Paradipta di musik keheningan malam dengan sederetan lagu-lagu oldies koleksi Gema Merdeka Ngetren.

0: Info Gema Merdeka.
1: Horror Time. Hantu jeruk purut adalah urban legend terkenal di Jakarta mengenai sosok hantu pastor tanpa kepala yang gentayangan di tempat pemakaman umum TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Seringkali digambarkan membawa kepalanya sendiri, mitos ini diyakini berasal dari arwah pastor yang terbunuh dan mencari makam aslinya, serta populer melalui film dan kisah-kisah mistis. Wujudnya sering digambarkan sebagai pria berpakaian jubah pastor tanpa kepala dan membawa kepalanya di tangan diikuti anjing hitam besar. Menurut rumor yang beredar, makam aslinya bukanlah di TPU Jeruk Purut, melainkan di TPU Tanah Kusir. Kesalahan ini membuat arwahnya tidak tenang dan terus berkeliaran di sekitar TPU Jeruk Purut untuk mencari tempat peristirahatan yang benar. Lebih menyeramkan lagi, penampakan hantu ini sering dikaitkan dengan tanda-tanda tertentu. Konon, kehadirannya selalu diawali dengan lolongan anjing hitam yang menyertai pastor tanpa kepala tersebut. Kisah ini diangkat menjadi film horor Indonesia yang berjudul Hantu Jeruk Purut pada tahun 2006 dan sering diceritakan ulang dalam konten sosial media.

0: Langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotik. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotik dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. 2 jam sudah Fun Stego Merdeka. Sederetan lagu-lagu oldies terbaik koleksi Gema Merdeka sudah menemani malam Fun Setia. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa.

97,7 Raja FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat pagi fans setia Gema Merdeka. Kembali Gus Aldi mengajak Anda jobar lagi ya di Kopi Dangdut. Kita bergoyang dan bergetar sampai jam 7 pagi.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakralintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Gema Merdeka Ngetren dari Cita-Cita Ta. Bahagia itu sederhana. Betul banget ya, bahagia itu memang sederhana. Salah satunya dengan cara mendengarkan lagu-lagu favorit ya. Jadi buat fans Tiago Reka yang ingin mendengarkan lagu-lagu favorit Anda, sekaligus ingin menambah semangat juga ya pagi hari ini, semangat dengan Jobar, fans Tiago Reka bisa langsung bergabung seperti biasa ya di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema spasi Merdeka spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081558000977. Mau request lagu dangdut koplo atau mau request lagu dangdut remix, boleh banget ya, gue selalu ditunggu sampai jam 7 pagi.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Tiara Bahar. Kepo banget. Mending kepoin aja deh ya akun Instagram dan YouTube-nya Gema Merdeka Bali ya. Jadi daripada ngepoin mantan lagi,

0: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Kembang, kembang, kembang. Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren satu lagu dari Keke. Nggak pakai lama lagi ya. Fans setia Goreka yang sudah bergabung, kita bakalan sapa dulu. Yang sudah bergabung ada Ibu Uwi yang ada di Tabanan, yang request lagunya Keke, nggak pakai lama. Nggak perlu nunggu lama-lama kan ya, lagunya sudah langsung diputar ya. Terima kasih buat Ibu Uwi. Kemudian yang sudah bergabung juga ada Bu Wayan Lastri yang ada di Belayu, Tabanan. Terima kasih juga sudah bergabung di WhatsApp ya. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya yang sudah bergabung ada Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung, Tohpati, Kesiman Kertalangu, bersama Pak Jumbo juga ya. Lagunya Linda Ayunda, Spontan Tanpa Uhui, sudah langsung mengudara. Oke, ada juga yang sudah bergabung Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Terima kasih sudah bergabung juga ya di WhatsAppnya Gema Merdeka. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Gong Kak Ngurah yang ada di Jalan Setia Budi dan Pasar. Lagunya apakah ini lagunya Tidak Salah? Sepertinya nggak ada lagu yang ini ya. Mungkin mau diganti sama lagu lain ya buat Gong Kak Ngurah ya, yang ada di Jalan Setia Budi. Masih bisa kok ya, masih ada waktu sampai jam 7 pagi ya. Kemudian ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Dadong Dima yang ada di Jalan Batu Yang, Batu Bulan. Terima kasih sudah bergabung Dadong Dima ya. Selamat pagi juga buat Nini Pandey yang ada di Tohpati, Kesiman Kertalangu. Terima kasih juga sudah bergabung. Ada juga Pak Made Notes yang ada di Negari, Singapadu. Selamat pagi Pak Made Notes, terima kasih sudah bergabung juga ya. Ada juga Nini Gusta. Selamat pagi Nini Gusta yang ada di Pemedilan, mau request lagunya Nini Karlina. Ya, kalau gitu langsung saja buat Nini Gusta, satu lagu dari Nini Karlina, Panah Asmara.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Teka Ngetren, fans Tiago Teka, kasus pencurian helm memang semakin meresahkan di Bali ya, terutama di daerah Denpasar Selatan. Buat fans Tiago Teka yang sering meninggalkan helm di sepeda motor, ini nih yang biasa menjadi incaran itu ya. Atau fans Tiago Teka pas lagi asik-asiknya nonton konser musik, helmnya ini yang jadi sasaran maling ya. Nah, seperti yang terjadi di daerah Sanur ya, yang sempat viral beberapa hari yang lalu ya, kasus pencurian helm yang terjadi di kawasan Pantai Martasari, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, ini menjadi perhatian publik setelah kisah percakapannya viral di media sosial. Berkat teknologi dari AirTag Apple yang terpasang pada helm korban, keberadaan barang yang hilang ini berhasil ditelusuri hingga ditemukan di sebuah rumah di wilayah Denpasar Selatan. Ya, jadi peristiwa tersebut dialami oleh seorang perempuan berinisial MJN, 25 tahun, asal Sumatera Utara. Korban kehilangan satu unit helm yang terpasang perangkat pelacak, yaitu AirTag Apple di saat menghadiri konser musik ya. Jadi korban saat menghadiri konser musik di kawasan Pantai Martasari, Sanur. Berdasarkan laporan yang diterima, sekitar pukul 21.20, korban bersama dua rekannya tiba di lokasi konser dan memarkirkan sepeda motor di area parkir. Saat itu helm miliknya diletakkan di atas spion kendaraan. Kemudian sekitar pukul 22.20, korban sempat memeriksa aplikasi dan melihat AirTag Apple ini terpasang pada helm bergerak dari posisi semula. Kecurigaan muncul setelah mendapati posisi helm sudah berpindah dan melalui AirTag Apple ini berhasil dilacak keberadaan helm yang dicuri tersebut. Nah, untuk informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

swam, I swam, Santi, Santi, Santi.

Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Satu lagu dari Nona 3-in-1. Ah, mantap. Lebih mantap lagi semangatnya. Pastinya minum Vitalik dong fans Tiago Odeka ya. Terutama buat fans Tiago Odeka yang sering merasa mudah lelah. Ayo, kita semangatkan lagi ya dengan Vitalik. Biar lebih mantap lagi. Lebih siap lagi ya menjalankan aktivitas nih fans Tiago Odeka. Nah, fans Tiago Odeka, Vitalik kini sudah hadir kembali ya dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
1: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

Terima kasih buat fans Tiago Reka yang sudah bergabung ya, yang tadi belum sempat Gus Aldi sapa ya. Sekarang waktunya Gus Aldi menyapa kembali fans Tiago Reka yang sudah bergabung lagi ya. Ada siapa ini yang sudah request, lagu Hedy Diana, Di mana ada kamu, di situ ada aku. Walaupun lagunya lawas, tapi hampir setiap hari ya ada yang request lagu ini ya. Memang banyak juga yang suka lagu ini. Ada Pak Wayan, Pak Wayanayo ya, yang ada di seputaran Pedungan. Terima kasih Pak Wayanayo sudah bergabung di Facebook ya, dan langsung request juga di Facebooknya Gema Merdeka. Lagunya sudah langsung mengudara ya, Hedy Diana, Di mana ada kamu, di situ ada aku. Oke, lanjut lagi. Yang sudah request lagu ini ada Bu Puput Nata juga ya, yang ada di seputaran Besaki. Terima kasih juga sudah bergabung. Gimana resep masakan yang sudah Gus Aldi kasih tahu kemarin? Apakah sudah dicoba? Kalau sudah dicoba ya, misalnya bikin apa ya, menu makanan yang sudah Gus Aldi kasih tahu kemarin, kasih tahu Gus Aldi ya gimana rasanya. Boleh kasih tahu Gus Aldi gimana sih rasanya. Tapi Gus Aldi nggak ikutan nyicipin ya. Bu Puput Nata aja deh yang yang nyobain semuanya ya, kalau Gus Aldi nggak ikut ya. Kalau sudah seperti ini pasti ya resep masakannya yang aneh-aneh ini disuruh sama Gus Aldi ya. Aduh. Oke, selain itu yang sudah bergabung juga ada Ibu Jenny yang ada di seputaran Abian Base ya. Lagunya Suling Bambu dari Rita Sugiarto. Apakah ini lagunya tidak salah? Suling Bambu kayaknya yang nyanyi bukan Rita Sugiarto ya. Sebentar, Gus Aldi cek dulu ya. Suling Bambu yang nyanyi Herlina Effendi ya. Oke, nggak apa-apa, salah dikit ya. Yang penting lagunya sudah ketemu ya. Suling Bambu dari Herlina Effendi. Sebentar lagi ya, sudah siap diputerin buat Ibu Jenny. Ada juga yang sudah bergabung, dari Sawah Besar Penatih. Ada siapa ini? Sawah Besar Penatih. Oh, perusahaan Kacang Kapri Padma ini ya. Selamat pagi buat semua yang ada di sana ya, di Kacang Kapri Padma ya, yang ada di Penatih. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian satu lagi deh ya, kita sapa yang lainnya yang sudah bergabung. Ada Pak Ngurah yang ada di seputaran Pipit Permai Batu Bulan ya. Terima kasih juga sudah bergabung. Langsung saja buat Ibu Jenny tadi ya, yang request lagu dari Herlina Effendi, Suling Bambu.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kembang.
5: Kembang. Kembang. Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Lolita, Jangan Gila Dong. Jangan rusak juga masa depan kita ya, karena kebiasaan buruk kita di masa muda, jadinya masa depan kita pun juga jadi ikut rusak nih, Van Setiagawadeka. Nah, jadi masa muda kita nih, Van Setiagawadeka ya, masa muda kita sebaiknya diisi dengan hal-hal positif atau kegiatan-kegiatan positif ya, dengan cara menjauhi yang namanya rokok, minuman-minuman keras, apalagi sampai narkoba. Ini Van Setiagawadeka. Ini nih, ketiga benda ini harus kita jauhi ya. Mari kita isi masa muda kita dengan prestasi yang pastinya ini berpengaruh juga atau bermanfaat juga ke masa depan kita juga nih, Van Setia ya. Dan informasi yang satu ini juga jangan sampai ketinggalan ya. Informasi yang satu ini wajib banget ya kita ketahui, terutama buat anak-anak muda dan buat generasi berencana juga nih, Van Setia. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting ya. Untuk itu yuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

97,3 FM Gema Merdeka ngetren dari GTI. Lagi kece, lebih kece lagi, lebih keren lagi. Kalau kita menjadi lelaki yang hebat, lelaki full power juga nih fans Tiago Deka ya. Pasti jadi tambah kece dan keren juga nih fans Tiago Deka. Caranya gimana nih? Caranya gampang. Sekarang kan sudah ada Vitalik ya. Vitalik juga sudah semakin mudah didapatkan di apotik dan toko-toko obat. Pasti ada Vitalik. Oke, fans Tiago Deka, Vitalik juga sudah hadir kembali ya dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Nah, setelah minum Vitalik, sekarang kita ngapain ini? Pastinya kita beraktivitas kembali dong fans Tia ya. Setelah minum Vitalik, pastinya jadi lebih semangat lagi ya beraktivitas, dan badan pun juga jadi terasa lebih segar nih fans Tia. Nah, selain itu juga aktivitas pagi Anda juga bakal dihibur ya dengan lagu-lagu hits Indonesia di program Tirama. Sebentar lagi jam 7 sampai jam 9 pagi, dilengkapi juga dengan informasi-informasi menarik dan bermanfaat juga untuk Anda. Jadi tetap setia di sini ya, hanya di 97,3 FM Gema Merdeka Ngetren.

97.7 Kamu 7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat pagi fans Gema Merdeka, tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 dan Pasar Bali. Ketemu sama Tiara ya pagi hari ini seperti biasa, edisi hari Jumat di tanggal 12 Juni tahun 2026. Edisi hari ini kita di program Tirama, tirai musik aktivitas selama 2 jam ya, dari jam 7 sampai nanti di jam 9 pagi. Jadi untuk fans Gawa Mereka yang pengen gabungan, langsung aja gabung di sosial media kami ya. Bisa ke WhatsApp biar makin gercep di 081558977, atau nanti bisa komen-komen juga di Facebook kami Gema Merdeka Ngetren. Dan satu lagi buat yang sedang nang jauh di sana, jangan khawatir, jangan lupa bisa dengerin via streaming ya. Silakan akses di radio.gemamedia.id/gema.

0: Engken tuh lo kok masem jan sebang lo he?
1: Engken seng masem li, peragat kelewatan gitu yang maya tagihan, karena denda gitu ya.
0: Tagihan apa tuh lo?
1: Tagihan bulanan li, cara PDAM, listrik, ajak telepon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis, jadi rekening lo akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telepon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. 1. Lo sing perlu antri di bank. 2. Lo sing perlu takut telat bayar tagihan. 3. Lo sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen yang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500 844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

97.7 Kamu 7FM Gema Merdeka. Gak terlalu lagunya Sherina Munaf. Menikmati hariku juga sudah meluncur pagi hari ini. Semoga kita semuanya juga bisa menikmati hari kita, utamanya hari ini juga gitu ya, fans Gema Merdeka ya. Oh ya, Rahajeng, Rahine, Sugian Bali, fans Gema Merdeka, selamat membanten pagi hari ini ya kan. Selamat sembahyang, pokoknya semoga sembahyangnya hari ini berjalan dengan lancar ya. Selamat beraktivitas juga buat kita semuanya, fans Gema Merdeka. Mungkin ada yang lagi prepare pagi hari ini, silahkan prepare, check and recheck lagi barang-barangnya supaya nggak ada ketinggalan ya, fans Gema Merdeka. Pastikan waktu kalian cukup sampai nanti di tempat kerja atau di tempat tujuan kalian masing-masing ya. Dan jangan lupa juga, fans Gema Merdeka, session yang pertama ini seperti biasa kita pun tetap akan bacain informasi-informasi penting. Kali ini informasinya terutama buat generasi berencana. Tahu kan bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu penting banget. Jadi yuk lakukan yang namanya triad KRR atau kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba, karena kalau fansnya berani berbuat, otomatis fansnya pun harus berani bertanggung jawab. Kehamilan itu juga harus direncanakan ya. Jadi untuk Anda yang masih muda, yang masih remaja, yuk nikmati dulu masa-masa mudanya dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya keluarga kita juga ikut bahagia.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

97, kamu 7 FM, Gema Merdeka, ngetren yang penting happy. Lagunya Paste sudah meluncur juga pagi hari ini. Yeah. Semangat buat kita semuanya fans Gema Merdeka. Jangan lupa jemput happy kalian masing-masing ya. Karena sebenarnya kalau ngomongin happy fans Gema Merdeka, kita gak cuma bisa dapetin happy dari orang lain aja, tapi kita sendiri pun bisa bikin diri kita happy, betul? Oke, Fancy Gawa Merdeka, tentu masih di program Tirama, masih bareng Tiara juga. Dan jangan lupa nih, Fancy Gawa Merdeka, untuk kalian para cowok-cowok biar makin full power, jangan lupa konsumsi Vitalik ya, karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan fansnya pun bisa dapetin Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda. Jangan lupa juga, nanti akan ada berita-berita terkini yang bakal Tiara bacain spesial buat fansnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap station di sini ya.

0: Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.kampuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi muda.
1: Nothing is impossible, sukses jadi muda.
2: Kembang, kembang,
3: kembang, merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren fansnya Gema Merdeka sudah meluncur. Satu lagu dari miliknya Mata Band, judulnya Jambu.
1: Sudah janji-janjimu, janji.
0: Yeay, spesial buat yang sudah request juga. Terima kasih banyak sudah gabung pagi hari ini di program Tirama ya. Kemudian setelah ini ada lagu requestan lagi. Ada yang requestin Denteska yang kepompong, nanti juga akan meluncur fansnya Gema Merdeka. Jangan lupa ikut nyanyi bareng ya. Dan nanti fans gue mereka kita mau bahas soal PKB. Yeay, karena gak kerasa besok udah pawai, udah pembukaan ya kan fans gue mereka. Siapakah yang besok akan datang ke lapangan buat nonton pawainya? Angkat tangan. Yeay. Yeay, jadi selamat persiapan. Mungkin banyak yang bakal ngonten juga pastinya besok ya kan, karena emang ini adalah acara tahunan di Bali ya. Di setiap libur panjang anak-anak setelah mereka rapotan pasti bakal ada PKB gitu, pesta kesenian Bali yang panjang banget durasinya, 1 bulan ya kan.
1: Takkan ku percaya.
0: Nah, kalau nanti kita tuh mau bahas soal stand-standnya atau tenan-tenannya yang katanya tuh digratiskan untuk tahun ini. Karena biasanya kan mereka tuh kayak nyewa gitu loh fansnya, mereka bayar untuk bisa jualan di PKB dalam jangka waktu sebulan gitu kan. Tapi katanya ada gebrakan baru, tahun ini katanya gratis fansnya Gawang Merdeka. Gimana informasinya? Ini pasti fansnya udah ada yang lihat beritanya, atau mungkin yang kalau kalian belum sempat lihat beritanya, nanti bisa atensi, nanti bakal

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren lagu ya Samsons naluri lelaki. Sudah Tiara puterin juga pagi hari ini ya. Tadi ya, sempat ada yang request lagunya Samson Fans Gema Merdeka. Cuma sayang karena gak masuk di playlist Tirama, jadi Tiara puterin Samsons yang lainnya, yang lebih energik, yang lebih fun buat kita dengerin pagi hari ini. Oke? Terima kasih banyak, semoga fansnya suka. Bisa di request terus ya, fans Gema Merdeka. Oke, sekarang baru kita lanjut, kita mau bahas soal PKB-nya, ya kan? Siapa di sini udah siap-siap banget mau nonton ke PKB? Atau mungkin fans Gema Merdeka stand-nya berhasil masuk, bisa jualan di sana? Boleh dong di spill-spill, siapa tahu nanti pas Tiara kesana, Tiara bisa mampir ke stand-nya fans ya, ya? Jadi fans Gema Merdeka stand atau tenda-tenda atau booth-booth yang ada di PKB 2026 ini digratiskan. Dimana Putri Koster tegaskan itu katanya gak boleh ada pungli ya, no no gitu ya fans dia ya. Jadi Ibu Putri Koster memastikan seluruh stand IKM Bali Bangkit dan UMKM Kuliner pada Pesta Kesenian Bali tahun ini tuh digratiskan. Kebijakan ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang memperlakukan sistem sewa stand dengan biaya yang tinggi. Jadi untuk stand IKM Bali Bangkit dan UMKM Kuliner pada PKB tahun ini kita gratiskan. Tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menyewa tempat, begitu kata Ibu Putri Koster dalam rapat teknis pameran IKM Bali Bangkit dan pameran kuliner tradisional Bali di Jaya Sabo dan Pasar hari Selasa waktu ini tanggal 9 Juni. Menurutnya fansnya Gema Merdeka, di masa-masa kemarin stand pameran PKB itu sering dilelang dengan harga yang fantastis dan bahkan dimanfaatkan oleh calo untuk dijual kembali dengan harga yang berlipat-lipat. Kondisi itulah yang bikin banyak pelaku IKM dan juga UMKM kecil kesulitan untuk berpartisipasi. Bener sih, Tiara juga ngerasa ini valid fansnya Gema Merdeka. Kenapa? Karena kayak misalnya kalau kita ke PKW itu kadang harganya tuh dinaikin banget kan fansnya Gema Merdeka. Sebenarnya kita pun sadar, jadi kayak kita tuh pas mau belanja tuh, oh harganya naik mungkin karena ya bayar sewa juga yang mahal gitu ya fansnya. Bener gak sih? Kayak pasti akan ada sebab dan akibat dalam dunia ini kayak gitu ya. Jadi misalnya kalau harganya naik ya mungkin sebabnya karena mereka harus bayar sewa yang tinggi, begitu kan? Nah mumpung tahun ini digratiskan, kira-kira harga makanan, kuliner ataupun kain-kain anda, ya kan, kain kebaya dan lain sebagainya di PKB kira-kira akan naik drastis nggak ya? Boleh nih kita coba nanti untuk cari tahu untuk belanja-belanja di PKB tahun ini. Next dulu fans Gema Merdeka, ada informasi penting pagi hari ini. Untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan Anda mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali ya. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial, karena Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft login, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link ataupun sarana lainnya. Saya Fanchan, informasi penting ini ya, Bank BPD Bali waspada kejahatan media sosial. Oke, fans Gema Merdeka, kita lanjut ya. Ini ada yang request lagunya Dewi, katanya mau dengerin Dokter Cinta. Jadi langsung aja kita play dulu ya.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak.

0: bibir gue mulu dong, Dul. Ah, konyol lu.
1: Ah, tenang aja, Ais.
0: Asik. Ada Unoy yang membelain Ais.
2: Sembilan tujuh, kamu tujuh FM, Gema Merdeka, ngetren cenut-cenut. Sudah meluncur juga pagi hari ini ya, fansnya Gema Merdeka.
3: Kayak marmu, kalau lagi ngerayu.
2: Oke, kita lanjut ya, kita masih bahas soal stand PKB yang digratiskan tahun ini, iya kan? Dan fansnya Gema Merdeka, kalau katanya Ibu Putri Koster, meskipun standnya tuh sekarang gratis, semoga seluruh peserta tuh tetap melalui proses kurasi oleh Disperindak Provinsi Bali serta Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali gitu ya. Jadi kayak gak asal-asal boleh masuk gitu loh fansnya Gema Merdeka, karena tetap melalui proses kurasinya ya. Terus kata Ibu Putri juga, karena standnya sudah gratis, Ibu berharap para pedagang menjual produknya dengan harga yang sama, bahkan kalau bisa lebih murah gitu katanya ya. Kemudian Ibu Putri Kosel juga menegaskan tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apapun, termasuk pungutan keamanan ataupun kebersihan. Tapi tetap ya diingatkan pentingnya pengelolaan sampah dengan pemilihan organik dan juga anorganik di setiap stand. Nanti akan disediakan ada 2 buah tong sampah di setiap stand untuk sampah organik dan juga anorganik. Ibu minta diperhatikan jangan sampai bercampur, begitu ucap Ibu Putri Koster. Kemudian Ibu juga meminta pelaku IKM dan UMKM mengganti kantong plastik sekali pakai dengan tas kain ramah lingkungan, serta memanfaatkan PKB sebagai ajang promosi produk lokal Bali kepada masyarakat luas. Yeay. Benar fans Gowa Mereka, kalau bisa nanti kalau misalnya fans Gowa Mereka besok ataupun besok maka selama perayaan atau pagelaran PKB ini, kalau kalian kesana jangan lupa bawa tote bag sendiri ya fans ya, bawa tas sendiri gitu kan. Atau kalau kalian mau bawa tumbler silahkan, mungkin udah diisiin air dari rumah silahkan. Atau mungkin pas di PKB kalian mau pengen beli sesuatu, pengen beli minuman, ya udah kalian serahin tumbler kalian, minta sama dagangnya biar dimasukin ke tumbler aja minumannya. Beres deh fans Gowa Mereka, lumayan kan ngurangin sampah plastik di PKB ya. Terus misalnya kalau udah selesai belanja ya kan, nanti bungkus makanannya jangan lupa dibuang ke tong sampah ya. Dipastikan dan semoga selama pagelaran PKB ini, sepanjang titik-titik di jalan di sana di area PKB itu, semoga banyak ada tong sampah ya. Jadi kita pun kalau mau buang sampah tuh jadi enggak worry, jadi enggak bingung mau buang sampah di mana gitu. Karena memang tong sampahnya semoga ada di mana-mana, baik yang organik maupun yang anorganik. Oke, okay? Sama-sama lah pokoknya fans Gowa Mereka, enggak cuma pemerintah aja yang buat peraturan, kita pun masyarakat juga harus ngikutin gitu ya fans, demi kebaikan kita semuanya. Oke, okay? Baiklah. Itu sih ya fans Gowa Mereka, sudah selesai informasi atau berita kita soal PKB yang mana standnya digratiskan untuk tahun ini. Dan jangan lupa fans Gowa Merdeka untuk langsung mampir nanti, karena kan besok udah mulai ya PKB-nya, jadi silahkan menikmati jalan-jalan Anda di PKB ya. Oke, gak berasa, sudah jam 8 pagi, kita udah masuk di session yang kedua. Dan karena sekarang adalah hari Jumat, nanti kita akan bahas informasi tentang tradisi budaya Bali. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini ya, fans Tia ya.